Udas dia, dia tu. Sapi, ngajelo, tiga mu, udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sedak ke dah kena ambil ngagai gawainya dah ibu. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sedak tibukai nangkap nemiak raja. Malu sedak, lalu munuh sedak. Raja balat ngeransi, ia ngasuh sedadu yang munuh sedak timunuh nembiak ia, serta nunu negeri sedak. Kuyanya ia berjaku ngasedak nembiak ia, kuya, gawai tikah tidak atur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang, ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar tibesai-besai, lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang ti mana kau ti jahit. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tikah, pihak kerajaan nanya ya. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nembiak ya ku ya, tancang kaki ngujari ya. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai serta bergerit ngeli. Lalu ko Jesus ngujung ngujaku ya, laban mayuh orang tidak kangau, tang bimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1-14, yang ukai sitik sempamong, tak kejaku berkurung, tang kebenar dua itik. Ayat 1-10, nyak sitik, lalu ayat 11-14, nyak sitik megak. Nyalai ke terbatu, kemai kita berarti ke sempama, di terubah, pasal Raja Siku di ngambil balau datang abang, ngagai pengrami makai di buka ya. Atur jalai di ngambil ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, tak ke jalai kita kemai hari tu ngambil ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya, tu nak atur kena-kena sedak keliak. Lebuah surat ti ngambil ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama ti ditusui Jesus tadi, kita nengok bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang leseh ke raja tinggal ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyindia ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau Raja Udah kena ingat tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa Raja Udah hari mula keliak, awak boleh masuk perintah ya. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidak abang, sidak nulak Jesus. Kedegal balau Raja Udah ti nulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalai pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kangau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldadu ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesma ukai Jakub kena sebut Jesus mpu, tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara
tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis, negeri Jerusalem udah dirusak orang Romong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil, hukum mari Allah Ta'ala, ketegal balau sida orang Judah, nulak panggil Allah Ta'ala, serta ngain remo anak ya, Jesus Kristus. Mayanya, rumah sembiang buat Jerusalem, di kerugok, lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya, tu nusui pasal kangau tu kepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengagal atau kejoy kura putih, bakal reti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengharap Kristian tu ukai pengharap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasa kita nyandok nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemo temasam atau ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi agi pengawak kita ndak ngujung kenyok mai pemedis ngagi kita tau ke mai pemedias ngagai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang tepatut selalu ngayan ke pengagau ngap penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai teka pengawak ketau nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi, utai tu ukai utai kita kumai kita jai, teka utai ti berdosa. Bak sempama tadi, kita ningo sidak ti ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal ti kok ngake umai, teka kebun ya. Lalu sikuk dibukai, lepas dia dekat ngeciak reta tengkira bergudang takut kedai yang. Sida ukai mansang reja pengawak salah, tan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menyadi, Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah, takut bisnes dirimpu. Utai tiku Allah Ta'ala, inyak kita tahu benar terlalu angkun takut kiruah ngidup ke diri, serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira, sampai ke kita nanti hari ingat kalah talo. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang, banyaknya semiang ke diri, tau ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kok menghidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup di benar. Lebuh kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tapi penghidup di panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita. Utai kita ngasuh kita ndak tulih kita di pemana yang utai di rumah dong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua, ini dari ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang, kuda datai setelah duduk berpengrabi nikah, lalu sikuk dari bala pengabang di pedok, nadai ngenak garis tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke ditusua Jesus tu, dikelala bala rejudah menyak-menyak, laban sempama tu kurang lebih beka doitik sempama orang judah mpu, tialai bala tindak ngenak pakaian tebetul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawak kita.
baju atau kepakaian kita kenal kita ianya pengelurus Jesus Kristus sudah mati ketegal dosa kita. Jesus mpu dan ada berdosa, lalu buah yang mati, ia mati dengan pengelurus. Lalu oleh pemati ia, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Pengelurus Tuhan Jesus pulai ke pengelurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu pengelurusnya mah, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semua motu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita, ngai ke kita datai ngembuan hati tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak ke uliah ngadap ya ngwati cituci serta lurus. Lalu tu mekebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita, tiap kali kita datai ngadap ya. Lalu tu mesti kerja kita, tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyak. Kita juga patut datai ngalah talo ngebaso ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicap ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngolah kita lepas miang, patut nunjuk ke masa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuah nak datang ke gereja semiang, anggap kederimpu datang ke istana gubernur, takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Lu ajar moga anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, bawa rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ketuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kedulut mai belum peningah, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiba taruh setiap apa kita. Nak sopi tidak ungkup ke minggu tu, yang minggu terhenti 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami, nak ada tahu gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan, ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Udah Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku aja, dia tahu lu datai ke dalam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningatnya anak kami mai kita mendeng ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFMI Bandi Kucing ya. Jadi mari selamat pagi ngaga bela peningat nyangkanya baru aja masa radio ke pagi tu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi terima kasih mayo-mayo laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita peninga ya jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninga nyangkanya benuang dalam perjalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun nguluk sekedar pengawak ya ke bisi dia tu di bagi menua kita ke pagi tu peninga ngarap ke datai berendu ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung iru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ba YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi bela peninga ke bukai nyangkanya benung mendiang ke kami ba rumah kini tau ke benung gawak kini jam kedai tu peninga selamat berjalai ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngaga kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendeng ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira Pak Dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi dah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Rimon Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu dengan duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai. Tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Honey Jing dengan Richard Lee balut tekang gemala YFM segulai sejalai.

Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama aku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ningau ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka kagik nampung jakut Tuhan dulu orang itu. Ianya ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang. Rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja. Tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok. Maya nyok keliok. Hezekiah ngerusak utai ti dikesayau ke orang bok menuanya. Ke contoh ngkerambok gambar ular. Ti endang dia suh Tuhan pu gagok. Sedok bok menua puang. Dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantuk ular. Nanti sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tuak ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nanti nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati. Tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya bersarang. Sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai ti depadah dalam jakut Tuhan. Ngambil ke kita uliah dilepas ke atau lepas ke dirimpung, lepas ke orang bukai. Nanti ditemu kita bisik utai ti lancang. Bisik no ngasai cabaran ti bekenya. Jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan. Nyerah ke dirimpung o pengabis hati. Ko Tuhan madah nanti sedok enya dunia tu bergedik ke kita. Anang dah ingat sedok udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca Rejon 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napik pemar. Napik pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemaduk berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik ngagai Hezekiah. Lepas dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Lepas nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama-amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenak akal, ngenak jakutik, ngumbuk jakutik, ngansak. Lebuh nuan sikit Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal ti nganti ia. Ia nadai malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan. Ukai semina harap. Tang kita udah destio ke Tuhan. Bisik penuduk ngimbai. Iompu. Aris pihak kanan Allah Ta'ala. Kati bekau orang ti no harap ke Tuhan. Jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda. Kita megak di kangau ngambil ke sama duduk. Pegulang Tuhan Yesus di surga. Tuk bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus yo ngangkat ke kita ingau yo lalu kita endang merintah ngoyo di serga dia ndur kita katino narap anang do Arab ngau penua laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala ndang bisi tang pengarap beko ngi sitannya tadi kena buai ke neraka dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab kalah talos bina siku aja badas ku dia sida antu mega Arab bergetar serta takut sitan udah ngasai ke pengantang di surga lebuh yo agi di kumbai bintang pagi tang lebuh yo memberontak lor debuai aris surga julu ati ngau kuasa bintang pagi lalu diambi aryo lalu diberi ngaga orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12 kita mensio jauh lemai arisitan dan kita udah diangkat lalu dia so duduk mua ari kanan Allah Ta'ala merintah begulai ngau Yesus di surga nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenyam. Tuk mesti titik tuju, tuk mesti titik kebuah. Sitan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tuliah ke tempatnya. Ketegal anda Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana lepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang sidok ti berdaun no Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok tu bisa disebut bok 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai belum menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba hari ti ka datai lah mayu handar nabi bula pengejar bula deka datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi 10. Nyalai belum menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba hari ti ka datai lo mayu handar nabi bula pengejar bula deka datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi impang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: RM3,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada Kejohanan Papan Luncur Dunia 2026 di Asosion Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada Kejohanan Papan Luncur Dunia 2026 di Asosion Paraguay baru-baru ini. Abdul meraihkan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada Kejohanan Papan Luncur Dunia 2026 di Asosion Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih

0: kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam selamat jumaat kepada anda mendengarkan geng Sambat Audio kita ni. Limbang FM pasti di hati untuk edisi hari ni, hari Ahad, 11 Oktober 2026 Masihi, bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Eva akan menemani anda sehinggalah ke jam 12:30 hari ini nanti. Jadi kepada anda, tak kira di mana jua anda berada pada waktu ini, yang tengah bekerja, yang tengah memandu, yang tengah memasak, yang tengah bersantai pun, Eva harapkan semuanya akan terus terhibur dan juga mendengarkan Limbang FM, berhibur mendengarkan lagu-lagu yang akan Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Jadi tak lengkap rasanya kalau Eva tak kongsikan ramalan cuaca terbahagian Limbang untuk hari ini. Pagi dan sebelah malam nanti, hujan diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah petang nanti tiada hujan diramalkan, dan sebelah malam nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca terbahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dan pukul 9 pagi ni, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu dapat membantu anda melancarkan lagi rencana anda di hujung minggu hari ini. Dan kepada yang tengah memandu pada waktu ini, berhati-hati di jalan raya, mungkin ada yang pulang menuju ke kampung halaman ataupun pulang ke rumah masing-masing, balik dari kampung halaman. Esok dah masuk kerja kan? Jadi, pada waktu

Dan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, terus berhibur, terus dengarkan geng Sambat Adu kita di Limbang FM, pasti di hati.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kita nih. Sakti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng sahabat radio kita ni Limbang FM Pasti di Hati. 9.39 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap mendengarkan kami pada waktu ini. Dan untuk info yang seterusnya pernah kongsikan kepada anda, ini untuk anda yang berada di daerah Limbang khususnya. Hari ini merupakan hari yang ketiga, hari yang terakhir bagi Pesta Hari Bukit Mas 2026 yang telah pun berlangsung bermula 9 Oktober yang lalu. Jadi untuk hari ini 11 Oktober 2026, antara pengisiannya untuk hari ini, adanya tarik kalat tiga penjuru kategori lelaki dan wanita. Ada juga International Fun Run yang telah pun bermula pada sebelah pagi tadi. Dan gerai jualan juga masih lagi berlangsung hari ini. Dan juga jualan Rahmah Madani juga sedang berlangsung sebenarnya. Jualan Rahmah Madani bergerak sempena dengan Pesta Hari Bukit Mas Limbang untuk tahun 2026. Jualan Rahmah Madani bergerak dengan kerjasama Chun Chong Department Store, yang mana telah pun bermula jam 9 pagi tadi sehingga stok habis, yang berlangsung di panggung tebingan Sungai Limbang. Jadi antara barangan yang boleh anda dapatkan seperti gula, minyak masak paket, beras, ada telur mi segera, ada juga makanan dalam tin, ada minyak masak dalam botol pun ada, juga biskut, cecair pencuci pinggan mangkuk, ada juga cecair untuk mencuci pakaian, dan banyak lagi barangan yang boleh anda dapatkan menerusi jualan Rahmah Madani bergerak. Jadi kepada anda khususnya yang berada di daerah Limbang, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi program jualan Rahmah Madani bergerak di waterfront di tepingan Sungai Limbang untuk anda membeli barangan keperluan anda pada harga yang lebih menjimatkan. Dan peringatan penting juga, pembelian minyak masak bersubsidi ataupun minyak masak paket hanyalah melalui aplikasi IKOS sahaja. Jadi pentingnya untuk anda maturan dan juga daftar IKOS di Google Play ataupun App Store, dan juga bawa MyCard telefon anda untuk imbas QR di lokasi. Sebagai info, tanpa IKOS atau pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Jadi untuk anda yang mana mungkin telah pun kata orang ada niat, dah kata orang ada senarai lah kan, nak membeli minyak masak bersubsidi, jadi jangan lupa pastikan anda dah muat turun dan juga daftar IKOS di Google Play ataupun App Store. Untuk peringatan kita bersama. Jadi nanti banyak lagi info yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Terus kekal layan Limbang FM Pasti di Hati.

0: Masam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
1: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi. Sorry bos lah, kasih kita jumpa sekul. Mendati aku.
0: Yang kali, mungkin kita...

0: Baik, anda sedang mendengarkan Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. 9.59 pagi dan tepat jam 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti berita dunia 10 pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua 10 sehinggalah ke jam 11 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Miru FM dan juga Bintul FM. Kita akan bergabung, kita akan bersatu dalam segmen Halu untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Jadi untuk mengetahui siapakah rakan penyampai akan bersama di Miru FM dan juga di Bintulu FM nanti, tugas anda terus kekal setia mendengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Dan di jam yang kedua nanti, anda juga berpeluang untuk ke udara bersama dengan kami. Boleh hubungi Fah di talian 0852-11-246 untuk anda berkongsi salam dan juga ucapan anda di jam yang kedua nanti. Jadi jom sama-sama kita ikuti berita dunia 10 pagi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat.

0: Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersis melanda tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan badminton terbuka Arctic 2026 beragul lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskaya dan Rasmus Kaya sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Perlumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan perlumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Media FM Mesra Bermaklumat.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miru FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Halo untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Jadi kembali untuk bersama bersama-sama kita untuk pertemuan pada pagi ini. Kita bersama dalam segmen Halo. Okay, kita bersama rakan kita yang berada di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Kita dapatkanlah rakan kita dulu dari Limbang FM. Kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva.
4: Waalaikumsalam LY. Halo.
3: Lama sih dengan halu ni kan. Jadi Eva bersama untuk pagi tu, apa kabarnya Eva?
4: Sehat alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Ada stres mah sikitlah LY.
3: Samalah kita tok sebenarnya.
4: Tapi sebab jerbu tok.
3: Betul. Kena jerbu datang kembali. Kita terima jelah.
4: Yeah.
3: Okey, kita tanya dulu rakan kita Zana Nun di Bintulu FM macam ni keadaan cuacanya dan juga macam ni kabarnya. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu LY Eva.
4: Ya, yeah, sama juga.
3: Selamat
4: Zana.
3: Berhujung minggu kita.
5: Apa cerita ya Teh?
3: Ya Teh, pertanyaan kami.
5: Alhamdulillah Zana. Zana sehat je di situ.
3: Alhamdulillah. Keadaan cuaca
5: semakin
3: di sini
5: sehat. Cuaca pun cerah pagi cerah. Tadi sekitar pusat bandar Bintulu.
3: Ada jerbu kah?
5: Masih jual lah berjerbu. Pagi tadi Nangga jual lah ada sedikit lah jerbu. Jerbu datang kembali bak kata LY.
4: Betul.
3: Kembali. Nang benar.
5: Kami dah tiupnya jauh-jauh hanya LY. Datang kembali tau. Susah mau cakap tau.
3: Memang hebat orang Bintulu tau.
4: Boleh main tiup-tiup.
3: Nang hebat. Boleh tahan ya tau. Boleh tiup-tiup pun. Tapi yang simak jauh dari kita kan Zana. Jadi hanya terpaksa lah datang Bali tok nyari rindu dengan kita.
4: Janganlah
5: sebenarnya kami si merindukannya. Mu dapat kita mendoakan semoga jerebu tok terus menghilang.
3: Bagus apa ya. Oh madah teh Zana Eva orang madah teh berterus terang adalah re.
4: Yes.
3: Oh
4: madah
3: teh
4: nak.
5: Kami si rindu menjerebu tok LY. Yang mendatangkan kemudaratan pada betul. Kesihatan kita.
3: Betul. Tapi apa-apa pun kita sentiasalah menjaga kesihatan kita walaupun benar. Kita sihat ke apa. Jangan lupa untuk pergi ke hospital ataupun ke klinika ataupun kita makan ubat lah. Dapatkan kita berubat lah kata orang Madatin. Walaupun ada jerbu yang si dimau oleh si Zana tadi. Tapi kita cuba juga. Untuk melalui masa-masa kita dengan si jerbu tu tadi. Si J lah. kita menggelaknya si J. Okey, kita tinggalkan si J Zana, Eva. Okey, kita lagu pertamalah LY nak pilih tu lagu daripada Nana Shime. Lagunya Kau Sayang Aku. Kau Sayang Aku. Maksudnya kalau Zana tak simak sayang tak nak. Tapi kau yang tadi ya si J tak sayangin Zana.
4: Cantiknya.
5: Kelak cari lagu kami si sayang kita.
3: Panas balik lagu Jepannya. Okeylah lagu daripada Nana Shimi, Kau Sayang Aku. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada pendengar kita Zana dan Jo Eva. Macam ni cara-cara pendengar kita untuk berhubung dengan kita ataupun nak sampaikan salam. Kita mula dari Eva dulu lah. Macam ni caranya Eva.
4: Baik, terima kasih LY. Jadi kepada semua pendengar halu untuk edisi hari itu, kalau apa kata orang nak menghubungi kami, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852-111-246 ataupun juga anda boleh kongsi salam ucapan anda di ruangan komen di Facebook Limbang FM. Jadi seperti kebiasaannya LY, ada dua cara untuk pendengar kita berinteraksi untuk berkongsi salam dan juga ucapan di Limbang.
3: Itu dia. Dua cara. Okey, kalau di Bintulu macam ni si Zana tu. Zana.
5: Okey, LY dan Eva dan untuk makluman semua pendengar halu juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh kongsikan bersama Zana di Bintulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Yang nak menghubungi Zana, mohon maaf, masih gisi dapat, belum lagi ada penawar untuk pengubat, telefon kami orang di konti tu. Tapi penawar, siapa boleh boleh hubungi Eva kala ataupun LY di konti Limbang FM dan Miri FM. Satu je cara dari Bintulu yang nak titipkan salam, kongsikan salam kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
3: Okey. Okey, ya, satu cara dari Bintulu FM, dua cara dari Limbang FM. Di Miri juga ada dua cara. Jadi kepada setidaknya yang ingin berinteraksi bersama kita secara live, okey, boleh terus menghubungi di talian 085-427-053. Tok, selagi kita nak wawarkan juga lah, tok talian tu hanya talian baru juga lah, yang ada penawarnya. Nok dah ada penawar lah. Talian nok sebelum tu kan hanya ada penawar, tapi tok dah ada penawar lah penggantinya. Jadi kita orang jangan telefon nombor lama, telefon nombor tu. Okey, 085-427-053, ataupun kita orang boleh terus singgah komen di FB Halu Gabungan 3 Stesen Utara Sarawak, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Okey, insyaAllah LY akan bacakan kelak. Tiga caranya. Jadi untuk memulakan pusingan pertama,
5: kau sayang aku.
3: Okey, kau sayang aku. Oh, macam tanya kau sayang aku kah? Demi Zana. Oh, paksa lagi ah. Kau sayang aku, kata si Zana. Okey, kita bersama dengan Eva dulu. Okey, Eva.
4: Baik. Jadi telefon pun dah berkelip waktu ni. Eloy dan juga Zana. Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang pertama ini. Jeng-jeng-jeng, siapakah bersama kita pagi ni? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Haina.
5: Waalaikumsalam.
3: Nama bertuah. Nama bertuah kan? Nadia,
5: Nadia.
2: Sepatah aku kemarin datang belagu.
4: Belagu.
2: Soundcheck.
4: Aha.
3: Oh, soundcheck. Di sini ya.
2: Time ku ambil videonya, senyum ya lah ku.
4: Siapa ini?
3: Nadia. Nadia.
4: Hakim.
3: Anak.
4: Wow.
5: Hakim Rusli.
4: Di Limbang, Eloy.
3: Di Limbang.
4: Ada pesta hari Bukit Mas.
5: Mesti hati Nat berbunga-bunga ya kan Nat.
2: Walaupun dah sempat
3: kau sayang aku,
2: tapi yang penting videonya lah.
4: Iya. Untunglah Nat. Mesti apa kata orang, nyaman tidurnya.
3: Ni si minat kaya bahar lagi kan.
4: Yeah.
3: Oh lah, pakai rindu hati jak bana tu. Betul juga.
2: Malam tadi pun mama yang ambil gambar yang sekilas Muslim.
4: Ya, nak sempat Nat.
2: Dah sempat. Kemarin sempat lah.
4: Aha. Okay.
2: Kalau macam Nadira sempat hari itu.
4: Bestnya.
3: Betulnya. Gaul dengan artis.
4: Gaulnya artis. Nat.
3: Kan jalan calang orang tu.
4: Hari ni ada nak pergi mana-mana Nat?
2: Hari ni patangan ni kata ke apa ni?
4: Ke mana Nat?
2: Pesta Bukit
4: Mas. Bukit Mas.
2: Beli barang lah.
4: Best lah.
2: Kepada yang manang apa tu di Malang, kepada perahu bayar, tanyalah pada kampung Bahana. Nombor satu bisa selesai.
4: Semua menarik Nat.
2: Tengoklah sejak di Facebooknya.
4: Okey Nat. Jadi pagi ni nak tunjukkan salam buat siapa ni Nat?
2: Okay,
4: teruskan.
2: My friend, Karokanya Bibu.
4: Yeah.
2: I love you, forever.
4: Wow, seronoknya.
2: Kita jumpa di Miri ya, nantilah. Ada kami sound kelak lah. Buat kajian-kajian kami, guna di Bintulu dan Miri. Nah, ucapan selamat hari Minggu. Moga santai bersama family tersayang. Buat teman-teman yang kenal kami, yang berada di Bintulu, Miri,
4: di mana saja berada.
5: Itu nama yang kenal nak kan.
3: tapi Nat belum jumpa kita nak om.
2: Kalau penyombong jumpa
3: om. Betul.
2: Tapi di JS1 kami
3: sudah
2: jumpa banyak kali lah.
3: Gurau-gurau.
5: Ambil gambarnya
6: Pak Kawan di JS1. Nanti berajuk S1. Pemalu.
3: Siapa pemalu Nat? Siapa pemalu Nat?
2: Di JS1.
3: Pemalu.
6: Baru tahu pemalu.
5: Memang lama dah kami orang tahu nak di JS1 seorang yang pemalu.
3: Kesihatan
5: Cikgu Pak Du. Benar.
3: Siti Nafi kan
2: NY. Cuma DJ-DJ lah. Maksudnya perajak DJ-DJ Mira FM, Tidula FM, dan juga DJ kesayangan DJ kesayangan kesayanganku lah yang yang berada di DJ Limbang FM. Semualah semua. No jawapan. I love you forever.
6: Yeah, bestnya adalah cakap I love you.
3: I love you forever.
5: Masuk ke dadah.
3: Sampai.
2: Padahal album. Album gambar.
6: Album gambar.
2: Album gambar. Malah ajat. Apa tu? Gambar dengan DJ Eva.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi berdua mau tahu DJ Eva lawa orangnya cantik. Aduh. Macam
3: oh, aduh. Memangnya cantik.
5: Rasanya Nat, rasanya kena. Rasa kena Nat DJ. DJ Eva ada simpan gambar Nat dengan DJ Eva. Di konti.
6: Ya.
2: Alhamdulillah. DJ Bintulu dan Miri. Insyaallah lah.
6: Ya, nanti gambar.
3: Okey. Oh, lebih cantik. Kami orang semua ratu kebaya tu.
5: Tapi kami orang pun pemalu, orang pemalu.
3: Tetap nak.
6: Lagu apa nak?
3: Lagunya nak.
2: Lagu Hakim Rusli kalau ada lah, kalau nak ajar.
6: Hakim Rusli.
2: Ada nak
6: lagu
2: kain pahala,
6: kain
3: Abdul kan?
2: Okey. Apa-apa je lah.
6: Okey. Okey. Itu saja nak.
3: I love you too.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak. Itu dia nak. Pemalu orangnya S1.
5: Berjumpa dengan Hakim Rusli.
3: Lalu yang minat dengan Hakim Rusli. Artis-artis tak kena datang. Baru dia diminati.
5: Tapi yang Kuala Zana terkesima tu LY dan Eva nya dah berapa kali jumpa S1-nya pada S1 pemalu.
3: Nang malu biaka. Ni adik bongsu kan.
5: Harap S1-nya dengar.
3: Dengarlah. Mun sinya dengar, mun si. Mun nya si dengar pun kami yang peng.
6: Okey.
3: Kan dekatnya. Okey Eva. Padahal kita ajak dia kita yang tahu je tahu.
5: Kita ajak lalai.
3: Padahal.
6: Baik, itu dari Limbang, okay, Eloy dan juga Zana. Okay. Seterusnya kita nak ke mana ni? Ke Bintulu?
3: Kita ke Bintulu dulu. Bintulu. Ya, Zana.
5: Okey, terima kasih Eloy. Eva, Bintulu tu ada juga lah. Komen salam yang Zana nak kongsikan juga pagi tu. Datangnya daripada Andrew AB, rakan setia dari Tatau. Katanya halu diucapkan kepada Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik katanya. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Tak lupa juga katanya buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM. Salam sejahtera daripada Andrew AB. Dan katanya nak minta lagu Teh Hijau Tulus. InsyaAllah akan ditunaikan kelak. Dan kita juga ada titipan komen yang seterusnya juga pagi ni daripada rakan setia kita Kak Rashidah Edi. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya cuaca mendung pagi tu. Dan apapun selamat berhujung minggu. Semoga terhibur semuanya. Minta DJ putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Jadi dua titipan komen salam yang Zana kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
3: Okey, terima kasih Zana dan Eva. Untuk satu kiriman ucapan daripada rakan kita lah, namanya Haji Halim Selalu. Okey, yang telah pun menghantarkan menerusi FB Halu Gabungan 3 Stesen Utara Sarawak Mira FM. FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Katanya selamat pagi pada semua DJ. Halo, semoga dipermudahkan urusan pada pagi tu. Amin, amin. Terima kasih Haji Halim selalu. Hanya ada beri bunga dengan kita tiga. Okey, terima kasih. Okey, kita dengarkanlah lagu nak daripada kita tek nak Nana Shime dengan lagunya Kau Sayang Aku. Tapi ni ada persoalan di situ. Kau sayang aku. Tak apa-apa. Ya, ya suka hati kita nak apa? Nak medo lah. Okey. Kita dengarkan lagunya Eva dan juga Zana.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Okay, hello Zana dan Naifa. Zana Naifa, ya padu hal lagunya. Nya benci tapi nya rindu macam Neo. Aku benci tapi rindu. Kalau kami si dapat lah. Nang si dapat lah. Kalau dah benci, benci lah ya.
4: Sudah-sudah lah.
5: Tapi selalunya orang muda kalau benci tanda sayang.
3: Ayukah? Oh, benci tanda sayang. Oh. lah kan. Kita tak berterus terang tak kan re kan. Nah, jadi kita si payah berselindung tak nak. Macam Zana tak bahannya badah kalau nya benci dengan siapa teh? Dengan Mr. J kan? Mr. J. Okay, jadi ayalah lagunya Zana dan Eva. Lagu daripada Nana Shimi. Lagunya tadi, Kau Ku Sayang. Jadi untuk lagu yang pertama, Eloy dah pilih. Lagu kedua, Eloy nak minta Limbang pilih lah. Eva pilih. Lagu apa
4: jadi,
3: Eva?
4: Lagu kedua dari Limbang, Eloy. Eva pilih lagu daripada Hakim Rosli. Hakim Rosli, lagu permintaan daripada Nat tadi. Tapi Nat tak menyatakan apa tajuknya kan. Jadi Eva putarkan lagu yang berjudul Nostalgia. Bukan nostalgia.
3: Nostalgia.
4: Nostalgia.
3: Bukan salah sebut ah.
4: Bukan. Ya memang.
3: Okey. Okeylah kalau macam ya Eloy dapatkan pemanggil lama nya nunggu kita tiga tok ko. Kita dapatkan pemanggil kita. Hello. Selamat pagi. Hello.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bunyinya tak macam Pak Tam. Pak Tam kah?
4: Tak dari Sipitang.
6: Kapal ya.
5: Yang dari Sipitang ni.
4: Dari Sipitang.
5: Ini yang dari Sipitang.
6: Orang Limbang. Orang Bintulu.
5: Abar baiknya kami di sini.
3: Tak Pak Tam.
6: Alhamdulillah.
5: Jas ni Eloy.
3: Jas kah?
6: Aduh, lo tak kilala
3: rasa apa. Ayy, bunyinya macam Pak Tam. Baru pertama kali just call kat sini ya.
6: Ya kan?
3: Iyalah. Selalunya kan telefon dengan si apa si Eva.
6: Tukar-tukar selera.
3: Ya, tukar-tukar selera.
4: Boleh jas. Boleh je.
3: Boleh je. Boleh je mana-mana. Nya ada dua je jas. Boleh je.
6: Di Bintulu kenapa dah boleh
3: ah? Ini boleh. Sebab masih
4: telefonnya masih sakit.
5: Telefonnya masih sakit jas.
4: Telefon kami di sini sakit jas.
6: Aduh. Baik tadi ubat dik.
4: Belum ada ubat ya.
5: Tadi ubat. Jumpa penawarnya jas.
6: Ubat di Ponato supaya baik.
3: Yalah, belum ada, belum adanya.
6: Belum ada ubat ya. Apa yang mencari ubatnya tu?
3: Kenapa dia?
6: Bodoh tu, sabar.
3: Kan. Jauh. Tak apa, sabar aja, sabar aja. Okay?
6: Ubatnya cari di sabar.
3: Apa?
5: Apa jas?
3: Nada. Awaklah jas. Jas.
6: Ya.
3: Jas buat panggilan dari mana?
6: Saya dari hutan.
3: Dari kampung kan?
6: Ya.
3: Ini seorang lagi Re. Terus terang Re.
5: Apa yang buat di hutan tuh Jas?
6: Santai di hutan ya, bersantai-santai.
3: Bersantai.
6: Ya.
4: Healing.
3: Besok ada lain je, Jas.
6: Ya, baru dapat call ni.
3: Baru dapat call.
6: Dapat.
3: Alhamdulillah, dapat call.
6: Lain sini untuk berapa sepis.
3: Okay.
5: Jas, pohon mana dinaik tu, Jas? Mau dapatkan lain tu, Jas. Pohon mana dinaik tu?
3: Pohon mana?
5: Pohon apa dinaik tu?
6: Bertanam-tanam saja.
3: Masih ditanah kan?
6: Ya.
5: Ingatkan jas naik pijak. Pohon pokok ke manalah tahu.
3: Rumahnya di kebun.
6: Ada rumah di kebun ni.
3: Okey jas, sebelum talian kita putus tak nak. Kami si duli kami nak mbak jas cakap Sarawak je.
6: Okey
3: jas. Kan kan bercakap Sarawak ni. Boleh kan? Boleh. Lain sebagus. Okey jas. Salam ucapan jas. Okey. Sebelum putus.
6: Salam ini saya tujukan buat DJ yang bertugas di Gesen. Terutamanya buat DJ Pas
2: DJ Suwan, DJ Sa, DJ N. Selamat bersantai di hari Minggu. Selamat hari Minggu. DJ Y. DJ Pas mana?
3: Dia ada job hari ini, okey? Kalaunya sejawab kita bermaknanya busy lah ya.
2: Busy ke dia?
3: Busy.
2: Busy DJ Pas. Doi.
3: Oh, busy. Kelak ingat, ada lah jawab, okey?
2: Ingatkan ada hari ini tadi.
3: Semalam ada hanya on air.
2: Ya. Semalam dia ada. Ya, betul.
3: Betul lah. Okey. Ya, ajak kan Jas? Atu saja.
2: Di anu ba?
3: Anu ba apa?
2: Tahu kita nombor telefon di Jisa.
3: Syah, boleh ya. Boleh tanya dengan Zana lah. Okey.
5: Tunggu. DJ Syah. Masyarakat.
2: Telefon di Jisa.
3: Tunggu PM
7: PM tim siring, PM siring.
3: PM siring,
7: PM siring, PM siring.
3: PM siring, DJ siring.
2: DJ Pak tahu nombor telefon bisa.
3: Tahu, kalau minta dengannya lah.
2: Nanti jam 11 saya call lah.
3: Okey, boleh.
2: Saya mau minta.
3: Minta.
2: Boleh DJ Pak.
3: Bukan Efas, Efas.
7: Siapa ni?
3: Efas. DJ Fas ada.
7: DJ Fas ada.
2: DJ Fas ada. Nanti lah aku tanya DJ Fas.
3: Okey, Jas.
2: Okey lah. Terima kasih.
3: Bye
2: bye.
3: Okey. Kita baru bersama dengan Jas. Yang mana di dalam hutan. Memang hanya simak di padang. Simak di padangnya di Sipitang. Tapi yang badannya di kampung. Seronok kan? Ada rumah di dalam hutan. Betul. Dapat hiling-hiling katanya. Okey. Kita dah dapatkan Jas. Kita pergi ke... Jap. Pergi ke sini tu. Bintulu dulu. Okey? Bintulu.
5: Okey. Terima kasih Elwa, Eva dari Bintulu. Zana nak kongsikan juga salam yang seterusnya pagi tu yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook ATM Bintulu, datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen, selamat bertugas di pagi Minggu. Salam katanya ditujukan kepada Eddie, Mio, Pet, Mak Timah, Mak Goyen, Mak Igat di Bintulu, Octavia yang berada di Johor. Si lupa juga uncle, auntie, mak bapak kami, mertua kami yang berada di Kakus Tatau. Katanya selamat beristirahat, selamat berhari Minggu buat semua. Katanya pagi ni kalau boleh minta putarkan lagu daripada UKES untuk hiburan semua. Terima kasih Junaidi Laing. Dan seterusnya juga rakan kita Mak Anong, selamat pagi katanya, salam ceria, salam mesra, salam hujung minggu, moga sehat ceria dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Happy Konti DJ daripada Mak Anong. Itu dia dua komen daripada rakan pendengar setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, LY dan Eva.
3: Okey Zana, kita terus sejaklah bersama dengan Eva dan selepasnya kita dengarkan lagu Eva.
7: Baik, kita juga dapatkan pemanggil kita yang seterusnya LY dan juga Zana. Halo.
8: Halo.
7: Siapa di talian?
3: Malu-malu.
7: Hello. Hello.
3: Terputus.
5: Dalam terowong tu.
3: Sebab lainnya macam si jelas. Halo.
7: Ah, rasanya N ni. N dari tukar.
3: N kah?
7: Betul kan N?
3: N. Lain suara N hari tu.
7: Timbul tenggelam suara N.
5: Oh, macam dalam terowong N.
7: N?
3: Sekarang
5: kurang
3: ni?
5: Jelas.
7: N.
5: Kurang jelas N.
7: Kalian
3: kali ya.
7: Memang terputus.
3: Memang terputus benar.
7: Jadi kepada pendengar semua, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852111246. Mungkin N sekali lagi ni, kita cuba dapatkan pemanggil kita ini dahulu.
8: Hello
7: N. Dah sekarang dah dengar jelas. N.
8: Sebab jauh,
7: panggilan jauh. Panggilan dia dekat mana?
5: Panggilan jauh.
8: Dari Johor dah. Sekarang Johor.
3: Dari Johor. Okey.
7: Jadi Johor, N, sebelum terputusnya kembali. Putus. N.
4: bagus ataupun teruskan dengan salamnya En.
3: Salam.
4: Silakan En.
8: Kalau En dah kahwin dah.
3: Aha. Oh, selamat pengantin baru. Oh, benarnya dah dah nikah. Oh, selamat pengantin baru.
5: Selamat pengantin baru En.
8: Buat semua En.
3: Si, kami dengar suara En lain ba.
4: Oh, benar.
3: Kan? Ah, kan? Oh, En lain bunyinya. Ya, mungkin jauh ke jual kenal. Tapi siapa? Selamat pengantin baru untuk En.
4: Ya, betul. Semoga berbahagia selalu En.
3: Doa dari kami En. Okey, ucapannya En.
4: Silakan En.
8: Okey, buat pentas buat semoga sehat. Semoga dipermudahkan urusan dan semuanya dilancarkan. Tak lupa juga buat DJ bertiga. Sebenarnya En nak call tapi boleh tak boleh sebenarnya tu. Jadi En cuba balik. Jadi dan sempat juga.
3: Alhamdulillah.
8: Yang dapat call di En di situ. Sebab buat DJ Zana. Kenapa DJ Zana
4: diam
3: lah?
4: Adanya.
3: Hanya dengar perlu teliti.
4: Zana bersuara Zana.
5: Ada En tengah mendengar apa yang di padah En ya.
3: Ada Jaya.
8: Zana rindu atati balamak
5: si dengar. Terima kasih En.
8: Kadang-kadang dapat call, kadang-kadang tak dapat call.
4: Sekarang memang tak dapat call.
8: Sebab kan jauh. Bunyi bagong lah.
4: Semua ada bunyi belakang tu En.
8: Bunyi bagong mamak metua.
4: Baik, itu saja En.
8: Boleh
4: lagunya.
3: Lagunya.
8: Pasti nak didengar di ATM Keli.
3: Siapa? Kelak semua yang dapat dengar kan?
8: Lagulah. Lagu tu ditujukan buat DJ bertiga je lah.
4: Apa lagunya?
3: Semoga
8: DJ bertiga sehat selalu dan dipermudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya. Lagu tu ditujukan buat DJ Fas dan DJ bertiga untuk hari tu.
4: Terima kasih.
8: Lagu special untuk DJ bertiga tu. En hadiahkan lagu Sayang I Love You.
4: Sayang I Love
3: Sayang
4: You.
3: I love you.
8: Itu
4: saja lagi. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesian En. Dia tenggelam timbul suaranya. Eloi dan juga Zana. Baik, kita nak hiburkan pendengar halu kita untuk Oi Tok dari Limbang. Eva, putarkan lagu pilihan daripada Nat tadi. Katanya nak mendengarkan lagu daripada Hakim Rusli. Jadi kita hiburkan dengan lagu Nostal Gila.

0: Baik, Eloy dan juga Zana. Itu dia lagu nostalgia lah daripada Hakim Rusli. Diharapkan pendengar
1: melihat dalam pejam.
0: Diharapkan semua terhibur mendengarkan lagu
1: betul
0: itu tadi.
1: Lebih-lebih lagi pada Nat. Rindu hati Nat kan. Dapat lagu. Okey, LY dah, Eva pun dah. Kita minta Zana lagi milih Zana. Lagu apa Zana? Adakah jadi lagunya tadi?
2: Untuk lagu seterusnya dari Bin dulu. Mungkin ada juga ada kaitan dengan Mr. J itu. Sebuah lagu
1: penolakan
2: pop dangdut dari Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Benar juga lah jawapannya.
2: Pegang yang boleh. Sedapat.
1: Pegang yang seboleh. Boleh lah, okey lah, okey lah.
2: Kena. Pegang seboleh.
1: Teli yo. Betul-betul. Okey, ngam lagu ya Zana. Okey, kita minta Eva dulu lah. Eva dulu untuk dapatkan pemanggil ke ataupun bacakan kiriman ucapan dulu Eva.
0: Baik, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya ini terlebih dahulu. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Mama Soki.
3: DJ Eloy, kita minta kenapa lambat angkat telefon.
0: Belum ten, cuma belum giliran.
1: Belum.
0: Belum habis lagu.
1: Memang ada isyarat memanggil. Siapa?
0: Limbang pun boleh.
1: Boleh-boleh. Boleh je tembus je. Khabar baik.
3: Saya kali-kali call. Ada pantun.
0: Teruskan FN, dengan pantun.
3: Tiga-tiga Borneo Utara dan Datara. Pergi pasar membeli jambu, membeli sagu. Jangan ragu-ragu, jangan jumbu-jumbu. Orang tu sentiasa menunggu.
0: Siapa yang menunggu tu?
3: Orang Limbang madah kelenguan.
0: Kelenguan.
1: Kelenguan. Kelenguan.
3: Kita sitok madah lejuk. Orang sinun madah ayah kelenguan.
0: Kelenguan, betul.
1: Kelenguan.
3: Buat Langu yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Semua salam semua lah. DJ Pak Jojo, DJ N, DJ Dimas, Ewal juga, DJ Tia, DJ Mol, DJ Eswan, Pak Jojo, semualah.
0: Semualah.
3: DJ Rakesh lama sih kena kena.
0: Siapa?
1: Oh, dah pindah di Kuching. Di YFM.
3: Sebab
1: Ada
3: bunyi-bunyi.
1: Dah pindah dah.
0: Dah pindah dah.
3: Sebelah pukul 12 kan?
1: Betul.
3: Lagu Jiwang boleh?
0: Lagu Jiwang. Lagu apa ya?
3: Bunga-bunga cinta boleh?
0: Bunga-bunga cinta.
1: Bunga-bunga cinta.
0: Lagu Misha Omar. InsyaAllah. Kita putarkan di jam ketiga.
3: Lejuk bunga.
1: Kenaknya lejuk.
3: Kalian tak berebut-rebut.
1: Siapa dulu dia dapat. Kita ada isyarat memanggil kan.
3: 10-20 ada 4 orang dial ya. Masa ada belan bukan terus pergi ke Limbang.
0: Boleh.
3: Pindahkan DJ Eva.
0: Boleh.
3: Sebelah majlis saya tengah buat apa hadir. Serta keluarga. Kak Sadah daripada di Mudik. Karena Kak Sadah daripada Limbang. Kak Nas pada Mudik. Orang Basar pada Limbang. So Sli ya aja.
0: Kelan
3: leju orang. Habis manis sepa dibuang.
1: Sebaik.
0: Terima kasih Mama Kak.
1: Safia atau
0: Safia.
1: Kak Sofia. Okey, terima kasih.
0: Dahnya apa? Putuskan talian.
1: Okey, baju bunyinya. Okey, kita ada lagi
0: Ifan nak bacakan satu ucapan dulu LY daripada Imah Bakar dari Kuala Lawas. Katanya assalamualaikum. Hai DJ 3 Station, katanya sahabat santai di hujung minggu. Buat sahabat di alam maya, katanya moga urusan kita hari ini dipermudahkan. Dan satu lagi daripada Bob Bobby katanya, hai DJ Miru FM, Lima FM dan juga Bintulu FM nak request lagu daripada Nakyu yang berjudul Masyuk katanya.
1: Masyuk. Ya, best dengar bunyi ya.
0: Okey, jangan dulu LY dan juga Zana.
1: Okey, LY bacakan kiriman ucapan menerusi FB Halu tak daripada Ibra Mat Akib. Katanya, halu, salam sejahtera, selamat pagi juga DJ Eva Limbang FM. Happy Konti, mun ada kesempatan mau request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram dan juga Iwan. Terima kasih. Okey, terima kasihnya Madate. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Zana RTM Bintulu dan juga halu, salam sejahtera, selamat pagi DJ LY Mira FM, Happy Konti, Semenanjung Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Ohnya dari Petaling Jaya, Selangor tu. Okey. Dan halu, selamat pagi juga untuk Induk Kenawit. Nama berita udah sarapan pagi kita katanya. Pertanyaannya. Okey. Okey aja, kita terus jap bersama dengan Zana.
2: Zana. Terima kasih LY Eva dari Bintulu. Sebelum kita nak hiburkan pendengar pagi tu, Zana nak kongsikan satu titipan komen salam daripada Jambai. Katanya, selamat pagi Ahad DJ, salam katanya ditujukan kepada Pauline Masing, Stamos, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Katanya, semoga semua sehat, dimurahkan rezeki selalu dan salam ceria, salam mesra ditujukan. Katanya, kalau boleh minta lagu Lestari Mahligaimu dari Air Mataku. Ditatau panas pagi ni DJ, Happy Konti daripada Jambai. Terima kasih Jambai. Jadi LY Eva, kita nak hiburkan dulu pendengar halu pagi tu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.

0: Baik, semoga terhibur semuanya. Sebuah lagu Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Jangan. Kami boleh halalkan teruskan.
2: Mr. J.
1: Pandang Boleh.
0: Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Jangan sentuh ya. Jangan sentuh Zana ya. Okay. Sebabnya si mahuk tadi kan.
0: Oh, benar. Pandang je boleh.
1: Pandang je boleh. Okay, kami orang
0: si boleh.
1: Kami orang tak ada disentuh J tu tadi lah. Okay. Okay, sebenarnya kita guru-guru ajak, okay? Jadi ya, lagu untuk Mr. J tadi, Pandang Boleh, disentuh jangan. Tapi tu, LY nak pilih lagu yang terakhir untuk kita tu. Lagunya Aku Nak Kahwin. Dia nak kahwin juga. Macam ni. Okay, apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah lah untuk semua yang telah pun melangsungkan perkahwinan, pernikahannya. Mari ataupun hari Jumaat, yang dah sah menjadi suami isteri. Alhamdulillah.
0: Jadi, welcome. Bella,
1: Stila. Yalah, Teo. Rakan-rakan kita juga lah. Yang
0: Tania,
1: Andy, Johor. Betul. Jadi, terima kasih juga lah untuk sidaknya yang macam Anne kan. Yang selalu bersama kita kan. Benar. Jadi, tanya untuk Anne dan untuk suami dan untuk keluarga sidaknya lah. Jadi, untuk lagu Aku Nak Kahwin, Teo, kita merupakan lagu penutup lah. Untuk pilihan dari Miri, mungkin si Eva tu nak kongsikan info ke apakah ataupun salam dan juga Zana ke lah, okay? Secara ringkasnya Eva dan Zana, silakan.
3: Daripada Eva, kata-kata akhirlah daripada Eva untuk Ito, LY. Jadi terima kasih kepada semua pendengar halu yang bersiaran bersama kami, yang mana tak sempat dibacakan ataupun talian yang tak sempat diangkat. Ya Allah, kita akan bersua lagi untuk minggu-minggu hadapan. Ya Jai.
1: Okay, terima kasih. Okay, Zana.
0: Baik, apapun dari Zana, terima kasih LY, terima kasih Eva, terima kasih rakan-rakan teknikal kita juga. Terima kasih juga semua pendengar halu yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi segmen halu. Sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat menghujung minggu semua.
1: Okey, terima kasih Zana dan juga Eva. Dan untuk semua, kita berikanlah hadiah lagu Aku Nak Kahwin untuk daripada Andy Bernadi. Okey, terima kasih untuk semua dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Baik, kembali mendengarkan geng sahabat ada kita ni Limbang FM pasti di hati 11.12 pagi pada waktu ni. Kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam terakhir untuk pertemuan kita di hujung minggu hari ni, hari Ahad 11 Oktober 2026 Masihi, bersama dengan 29 Rabiulah 1448 Hijrah. Hai, di mana jua anda berada pada waktu ini, apa je cara anda mendengarkan 5FM, yang tengah memandu, yang tengah bersantai, yang tengah bekerja, ataupun yang tengah berkebun, apa je yang anda lakukan pada waktu ini. Semoga lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk Ahad ni dapat menghiburkan hati anda semua yang mungkin tengah gundah gulana, ataupun juga yang mungkin inginkan hiburan, dan juga mungkin ada yang tengah kebosanan kan pada waktu ini. Jadi bolehlah sama-sama bernyanyi, sama-sama menyanyikan lagu-lagu yang Effa putarkan. Baik, untuk info yang seterusnya Effa nak kongsikan kepada anda adalah mengenai pesta yang akan berlangsung pada penghujung bulan Oktober ini nanti, iaitu Pesta Nubalaya 2026 edisi kelima. Untuk tahun 2026, Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang, 30 dan 31 Oktober 2026 yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang, bermula jam 6 pagi sehingga ke jam 11 malam. Jadi antara aktiviti yang akan dilaksanakan adanya pertandingan bola tampar campuran, pertandingan badminton remaja, pertandingan menyumpit, pertandingan tarik kalat, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan karaoke Lun Bawang, PNL Idol 2026, pertandingan memasak dan membungkus Nubalaya, pertandingan makan Nubalaya. Selain itu juga akan adanya senam aerobik cabutan bertuah, majlis perasmian malam Doria Irau Nubalaya, persembahan artis jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Jadi itu antara pengisian untuk Pesta Nubalaya 2026 yang akan berlangsung pada 30 dan 31 Oktober 2026 nanti. Jadi sebarang keterangan lanjut anda boleh hubungi talian 019-815-0387 ataupun juga 012-845-5035. Itu maklumat kepada anda. Dan selepas ini nanti saya akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.
11: Hentikan budaya membuli.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Bang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar, dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita, bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita, value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu, kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjah penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar, dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit, lebih-lebih lagi lah kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
3: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Baik, kembali mendengarkan Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. 11.51 pagi pada waktu ni, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini, hari Ahad, 11 Oktober 2026 Masihi. Bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi Fano ucapkan terima kasih kepada anda yang mungkin sedang mendengarkan Limbang FM seawal jam 9 pagi tadi. Sambil anda bekerja, sambil anda memandu, sambil anda melaksanakan apa yang sedang dilaksanakan pada waktu ini. Dan diharapkan juga menerusi perkongsian info-info tadi dapat menambah pengetahuan anda bersama. Kita orang tahulah apa yang berlaku melalui perkongsian info aktiviti untuk kita di bahagian Limbang. Baik, sebelum Eva akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Fana kongsikan kepada anda. Mengenai sambutan Hari Pinktober. Peringkat Hospital Lawas yang mana akan diadakan pada 15 Oktober 2026 hari Khamis ini nanti. Di lobi aras 2 Hospital Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan antara aktiviti menarik akan adanya pameran kesihatan, ceramah kesihatan, saringan kesihatan, mental health booth, juga ada jualan dan juga cabutan tiket bertuah. Dan program ini, sambutan Hari Pinktober peringkat Hospital Lawas ini adalah anjuran Sarawak Midwives Association Cawangan Lawas.

Dan untuk sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang mana akan berlangsung di Hospital Lawas pada 15 dan 16 Oktober nanti. Yang akan berlangsung di Hospital Lawas di bilik seminar Ruang Legar Hospital Lawas. Dan menerusi hari sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini, akan adanya sokongan pengalaman sebenar untuk tingkatkan kesedaran, bina sokongan komuniti dan juga untuk wujudkan perubahan positif. Yang akan bermula dari jam 8 pagi. Baik, tepat jam 12.30 nanti.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Pilih dah jauh tahu ini. Kena ke doma jodoh. Ma papu kau namung tahu. Kena ke ruan kau ngeramai dengan Nani tahu terjun. Rata rurum baklalan. Ia manut kudang apa. Jadi kau dengan tabi ataupun inan bala mereka li. Atau mia kongsi nana lemaba radio tahu. Mia ke kongsi lemaba Limbang FM FB. Ataupun kanak mi yang anda dawat petaju amin dan studio 0852 cece 246.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

Tinuro ajo malao ngnao borotao na batap apa alag nginet macing inantau maparing nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kiranat remat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo ajo luk malao ini inan ngiak borotao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo ajo malau buror petap apa edikin anak lutap sihat bala tetang ini aratku Limbang FM Radio Tau.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Mau ke nak lo ke dengar ya. Aco sini, aco minggu. Perlu aco aco bulan puluh 2020. 26 kena keluarkan dengar ya Tunggal Limbang dari Tebingan Pak Limbang masih dan program Pesta Bukit Mas siapa yang apakah inan fun run di pernah ukap rasmi program Pesta Bukit Mas kena ya. Jadi nak kuantau luk pian temurun melio kena ya maklumlah kurang inan pesta kurang ini. Orang kan dalam jam ada mesusai nantau na lantai ya. Ina program lalu ke mangun tu ngai Limbang aja sini. Dan tajuna mereka lihat tak kuan tahu kena lu ke ninger udung bulan puluh ini napa ina talu puluh majing talu puluh aja aja bulan puluh ina aja program Pesta Nubak Layak 2026 edisi kelima dengan tema Dok Rurum. Mia karuan ngatu dari Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang Kianak ya. Siapa program ini natur Persatuan Lun Bawang Limbang Kianak ya. Arang aktiviti loka mia karuan ngatur bang rukad Pesta Nubak Layak ini yena sukan rot bola tampar campuran di pernah peritu tundo merot badminton remaja peritu tundo ngeput di peritu tundo tua perwit kalat aku anak-anak inan peritu tundo ngewarna di peritu tundo nani karaoke Lun Bawang ataupun PNL Idol 2026. Kuan berpuntinan inan peritu tundo ngelak di nengah Nubak Layak. Di peritu tundo kuman Nubak Layak. Inan luk ngelak, inan luk peritu tundo kuman Nubak Layak. Kian tudak ulak tengah Nubak kanan ya. Di tajun senam robik. Pernah mia karuan ngatur apa itu tundo lalu kami karuan ngatur bang rukad Pesta Nubak Layak di Ilai Ratnanina ada tukar berasmi malam Doria Irau Nubak Layak di penak persembahan artis jemputan persembahan kebudayaan. Ina arang aktiviti lu ke mangun kianak ya.

Edi mong kena klo ka ninger kurang bala ko ina kurang inan bala marekali inan activity. Amiak tau kong si na nila mabare diyo tau kena ya. Talian tau 0852-246 ataupun kena kami ke kongsi lemah limbang FM kena ya.

Dalam balai kali teratnan tutur aktiviti Luka Mangun. Aja sini kena ke pulu aja cobalan pulu ini. Ada panggung tebingan Pak Limbang. Ina program jualan Rahmah Madani. Apa kata dengan pesta Hari Bukit Mas? Kalau pukul lemah badai ina masih unda mula barang lalu ke pisuan. Jadi nak kuan kena keluk pian meli barang keperluan bang dapur tau. Miak temurun ya ngacuku bang kerap ini jualan ataupun raga barang meli sesut ya. Ya mau kerap tahu temurun ame meli barang ame jualan Rahmah ini neka parking luk dodok kenak ya. Ngacuku ya munang iring dalan. Inan masih jualan Rahmah ini kenak ya.

Adi, pukul 1 ini napa tahu pad-pad mia akan dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Adi bang ini napa tahu mubat baru pad-pad dengan ku bang apa boleh dejo. Hello ya apa metalu? Jam luka 2 napa kenak ya. Adik kerap nak tahu dengar nani tajun ke anak mereka lihat tak kuan tahu. Siapa ke anak lu ke dengar? Warga lawas. Siapa ke anak lu ke dengar? 15 aja bulan 10 ini. Apa yang aja 4 minggu baru? Apa kata dengan ngeraya? Ajo Pink Oktober, Pinktober. Tetak Hospital Lawas inan Breast Cancer Awareness. Mia karuan ngatur dari lobby aras 2 Hospital Lawas. Arang aktiviti lu karuan dah ngatur yang pameran kesihatan. Ceramah ratan kesihatan, ini pernah periksa kesihatan. Mental health booth ataupun pameran kesihatan mental inan pasui. Lalu korun ngatur dek lawas ya. Di bangga colo ke mepad pernah. World health, mental health pernah run ngatur. Siapa kenak program ini penaruan ngatur dari Hospital Lawas? Jadi nak kuan tahu lukian ngalap info ratnan mental kesihatan mental ini pernah cancer miak macing bang karabina kenak ya. Miak tahu ngitun ataupun miak tahu nganau periksa kesihatan ya. Nggak cukup kedang tahu muka kali miak tahu peribat atun ya. Miak tahu nakap cara inan tahu ngedok luk miak tahu di muka ya. Ini tak jana nani luk ngeramai ni tahu rata lupis anak adik Pak Binuang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Dan tadi nak kena klu ke dengar mereka kelit terat nan program vaksinasi anti rabies lesson di pernah masang chip rumah me rumah kuan ukok bang bepat limbang ini kena ni mu rata 22 macam talu pulu aja jebulan pulu ini rat pukul liwak pekak macam pukul 5 pulit aja ya. Siapa bang jadual loka pengalitap 22 aco bulan ini aco 1 nebang rombongan ini ambil kawasan tau dari dalam merasam darat rumah persendirian ya rumah rumpang kampung Pucuk Manggis di Merasam Parit editor cuna perlu talu aco bulan ini aco 2 Ida mek dari Kampung Ranggu, Pengkalan Madang dan Batu Danau, Kampung Termalang, Temalang di Luagan Rimbun, Pengkalan Jawa. Ida aco talu ida mek dari Bulu Balui, Lembuak, Pandak, Medait, Bidang di Bawang Ranggas. Tercuna copat ida mek dari Kampung Unggar ataupun seberang sungai. Bawang Ubur, Bambangan, Braung, di Kampung Bawang Lampun, Payak Menggaliong ya. Di aco lima ide dari Terumba, Pundut, Bangkuati, Kuala Awang di Kampung Belading. Ini kuan jadual minggu baru kenak ya. Di merapat kuan kenak tau lukinan ukok tau sedia ngabat ukok tau kerabida me nucuk nadai ya. Di mau kenak lu kainingar nani ngetak apuk pelida jo tau. Jam lu pun pun ini. Tapan pan nani rata rurum di Extreme Road Mon Bang Sikulah.

Eh, di mau ke anak lu ke ningar apa pilih dejo tahu apa patah lun bawang jam lok pun-pun ini. Run tahu ngekak pukul satu ini ke anak. Siapa tahu tajuna pat-pat dan mia ke ningar. Berita utama satu rata Nasional FM Kuala Lumpur. Di tajuk pengenan apa talung ubat baru pat-pat dengan ku jam lok ke dua napa ke anak ya.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, dok boleh deco dari hati di dok ma papu baru kianak atau papu bang jam lu kedua. Apa boleh deco? Abang program Hello Ya Pemetalu, ini mo kianak lu ke ninger. Ya, apa penainan tau rapat kai kianak lu tabang tinudo lu ke sehat. Apa yang inan narang tau rasa kurang sehat kuman ubat ataupun kurang perlu ambil klinik ataupun papu doktor kianak ya. Di ngirup mula abang cukup tinudu ajo tau luka melau nakini perlu na tau ngirup mula abang ya. Pali tau na kurang abang bang buru tau. Di bang jam luka dua ini kianak tau kerap. Ini ruang kuang ramai dengan Nani Tajuna Ratlundaya Karab Ku Isut. Di korang inan info atau inan aktiviti luka bangun bang bapa tau kenak mea ka kongsi nena dengan Limbang FM dengan telefon amin dan studio tau 0852-246 ataupun kenak mea ka komen lemah balik Limbang FM FB ya.

0: Nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani rin ni Dadjo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dan ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dan na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga, ino nga daftar pa ba na bank negara, pelaburan dan ni man.
1: Nah, wimanu dan, pa ba na bank negara, pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bang berita man. Muda na ako ningar berita labani. Udang ina pulang tik-tik dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu namu transfer usin ku ngarawat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud-liud kau ku dia. Melarat nani natin ha. Di ko telepon ke dana nubur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Nah, lu kudang ina dan. Kali mu na tik-tik scammer. Nah, labak ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bekan mo ang anak pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak be sekula. Meli barang-barang online teruan de scam kem. Duk ta carasi ne luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papua namo ni. Asal nam, lapas ke winipa. Adui. Duk ta samimu. Ngalapuntung yang sawit kulok sasot na paman. Nasamal mo ni ngarawe pianuntong masagat.

Kita doa jo nu pelaba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk maburan, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk edi tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.

Dan lele talu ribu lunlong ala bepat bang program Malaysia Aktif tetak bawang Sarawak bang Kuching. Mangun ko usahay nan mare semangat kuan masyarakat nan ngakalai gaya ulun sehat kanak ya. Tada Menteri anak adik di Erat Tanalun Mordi Bimol namala lamu-lamu aktiviti sukan di rekreasi tinina inan mare tuannya kuan masyarakat teratnan lamu-lamu lapan umur arang aktiviti lo kinatur yena nalan kukud kinado 5 edi 3 kilometer lamu-lamu road edi pena pasui rahmah ya. Selabaina ngeraya aco sukan negara tetak bawang Sarawak pena letap ruang ngatur bang Dewan Panglima Rentap 27 aco bulan puluh ini. Siapa talu-talu aktiviti penginap rancang impuan aco sukan negara tetak bawang Sarawak kena-kenak ya. Dengan ini alun mula tetangan macing pad-pad luk tuna kuantau luk tudo bang bepat betong pad-pad ngeramai program ini ya.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Sekarang lu kaya dengar anak gaji minimum rata RM1,700 ambil RM2,000 senior miak meresmangat kuan bepat perniagaan inan ngikit productivity lemah bahan pakai teknologi di automasi. Pensyarah Fakulti Ekonomi di Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah namalah. Anak ini bukan mau mere samal kuanda lunduk kerja selubadnya ia pernah mere tua kuanda lunduk ngadi inan ngikit kecekapan operasi. Peralihan ratnan kerja manual amik nan sistem automasi miak ngikit produktiviti tenaga kerja edi pernah pengeluaran syarikat. Ini ikan anak ya.

Adilah Ratna Nina pernah kena klu ke ninger. Alam apa bajet 2022 duk. Pernah mula lu ke ngawangnya kuan tahu. Alok tu nak kena ke lembah bajet ini 2.3 bilion ringgit inaki kuan ngeripe sekolah. Apele anak sekolah mia ke belajar dengan do selamat idi kondusif ya. Yeah?

Dan warga emas pernah kebajikan warga emas petecu pimaran keutamaan siapa aki dengan kuana warga emas inau nambah ame aja puen talu bilion ringgit bang belanjawan 2022 yana dengan lele 200,000 warga emas bang put negara mia ke ngerima samal ini kenak ya. Ina aja usaha ina nyokong kesejahteraan anda loka penge mula ngedengan kuan keluarga edi penak masyarakat kenak ya.

Danila yung ratnani na panagkianak. Alam mo ba, budget 2022 dengan awal persekolahan? Rata meratu RM50 ina nambah ame RM200 puan anid seburur anak sekolah ya. Dan merapat dengan ini miak ngeran beban perbelanjaan sekolah. Anak-anak di ngedengan anak-anak ngimun sesi persekolahan dengan melunduk kenak ya. Aku anak-anak tahu lo ke belajar form 6. Aida pernah miak ngerima allowance. Form 6 kinulah RM2,500. Lo ke miak mari samal kuan 50,000 anak sekolah. Dengan allowance pelajar matrikulasi kenak ya. Ini arang tutudak intipati. Akuan budget 2027. Edimo tahu tajun kenak ron ko ngaramai dengan nani rata rur menengang melepui di pengenan apa tahu pan-pan miakan ingat salin berita bang bawang.

0: tetap betau pad-pad dengan Radio Tau. Lu tetap mamangnyat.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyu.
3: Empat lima enam, merapat lemuyu, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

Hai dia mungkin anak lu kan dengar apa terang undang-undang mia karwana ngacing bang pemum meeting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak lalu mia ngimun rat ajo satu macing 20 aja cobalan puluh Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datu Amar Muhammad Asfia Awang Nasar namalah yang ngarapu rang undang-undang RUU Perbekalan 2022 di pernah RUU Perbekalan Tambahan. Apat-apat Dewan Ngacing Bangga Karabina pernah ianya pindaan ordinan Perpustakaan Bawang Sarawak rapu RUU Cuti Umum 2026. Pindaan ataupun isu cuti umum yang nak ulak inan nyusun baru cuti Lok Pabun. Selabat pindaan ordinan perpustakaan yang ngeraban peranan institusi ngerapu kuasa neped arkib. Ia nama lainnya bang pemung meeting pra persidangan bang Kuching. Adun Sarawak pernah ngerima 336 itun arat 40 ahli Dewan Undangan Negeri. Di ratnan yap ini 264 itun mia keruan ngor bang Dewan selabak luk bakan ruan ngor secara bertulis.

Doppler de Choiri tapi Malaysia Madani berpada dengan kurus lintah lunga cing salin berita lukis lakarat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ajoka berita utama pulit ajo ini. Sarawak ngalap samal buat apa di tenaga bersih dan ngarwit suat modal pusat data. Saluran pipe gas kidorong ambil sama laju dan ngeraban perkakas ngesanang tenaga Sarawak. Anak adik perlu pegangan ulun lo ke meraban mila ngelesai pengaruh digital. Berita seterjuna. Hakim Raya Sabah di Sarawak, Datuk Azizah Nawawi nenguluh senarai luluk ngerimah darjah kebesaran negeri Sarawak pekatu dengan ngeraya Aco Tinganak ke Walupulu yang dipertua negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dari Astana Bawang Sarawak, Bang Kuching. Ia inaukunnya dengan darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Luk Nguit Gelaran Datuk Seri. Padpan ngerimak darjah Luk Mepad iena yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Barmi Awang Ali Basah Datuk Abdul Wahab Aziz Idi Datuk T.A. Ching. Selabak ina empat burur ngerimak darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Selabak enam burur inau anugerah dengan darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Kinulak 20 talu individu pernah menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak. Ini secara ambungna 1,350 individu inau ngelis ngerima anugerah kebesaran bawang pekatu dengan ngeraya Ejo Tinganakina. Selabak ini, 5 petugas perkhidmatan udara Doktor Udara FDS Luk Nate Bang Angun Helikopter dari Long Leleng Ulu Baram tanggal 8 bulan liwak Luk Nepelaba inak ngelis mangunku lunuk ngerima pegawai Bintang Sarawak PBS secara anumitra. Ada yena imate Kapten Zainul Afiq Bisham, imate Doktor Ainul Barah Kamarudin, imate Alexan Aidit Henry, imate Debra Moset, idi imate Jesse Paya Jok. Penganugerahan ina yena inan ngiti jasa idi pengorbanan 5 petugas ina kerap ngedalan tanggungjawab mare perkhidmatan kesihatan kuan masyarakat. Ketersediaan buat apa di tenaga elektrik bersih Sarawak kelebihan bang ngerima pembangunan pusat data. Hasna inan menuk keperluan sistem penyejukan di operasi industri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nemala tua buat asli ina miak nyokong tubuh ekonomi bang bawang lemaba pakai teknologi. Ia malainya kerana pembalabang pemung istiadat pemung baris di rapat raksasa pekatu dengan ngeraya Aco Tinganak ke Walupulu yang dipertua negeri Sarawak dari Padang Merdeka Bang Kuching. Kebalana pembangunan modal insan penyelidikan inovasi rapu kelestarian alam pelututu inan ngeletap Sarawak mengunku kuasa ekonomi luk mebaru bang kawasan ini kerap na telak 20-30. Arang bepat luk berensiar ngerapu semikonduktor pembuatan termaju tenaga hijau idi hidrogen. Pekatu dengan ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari namala Petroleum Sarawak Berhad atau Petros undang aju saluran pipe gas ke kadang 65 km rat kidorong ambil zon perindustrian sama laju Bang Bintulu. Projek ini inan nengatua perkakas ngesanang tenaga Sarawak. Ia pernah mengunku sebepat ratnan timun Sarawak Gas Roadmap inan mereka buat gas ambil kawasan Luk Beken Bang Bawang ini.
Usaha ina yena ulak inan ngatua tubu ekonomi rapu nyokong luk perlu perusahaan luk ame temubu. Kebalana bekalan tenaga bersih penak mangunku kelebihan Sarawak bang nguit sot modal kuan bepat semikonduktor pembuatan termaju hidrogen edi metanol. Bupun anak adik perlu inan pegangan ulun luk meraban inan kali pengaruh positif edi negatif bang dunia digital. Tadap Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof Nemala asas ulun luk meraban perlu tutu pele bupun luk mangut na mele metebayak dengan kandungan digital luk ngegala unsur keganasan edi persaingan melampau. Ahli Parlimen Petra Jaya ini mengalap penginut pendedahan kuan media sosial edi road video dengan na pertimbangan matang miak mempengaruhi cara bupun anak kadi berfikir rapu bertindak. Yang malainya bang program motivasi sedia ngapu kerepaatun sesi dialog pad-pad dengan taraf Perdana Menteri Bang Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Malam meratu burur anak adik umur puluk talu macing puluk walulak rat kawasan Dewan Undangan Negeri Semariang. Masyarakat Turaningat boleh meresiar palun kesihatan mental edi ngalap dengan kudang ngaput tekanan Bang Ulun Anit Ejo. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Namala, kesihatan mental perlu ruan matar selawe dengan kesihatan fizikal luk tutuna kerap ngapu putu kerja edi tetap rumah. Lama bagala bang Facebook pekatu dengan ajo kesihatan mental putana inalem ia malah lun individu luk rasa terbeban atau susah ngapu masalah sendiri pele kongsi dengan individu luk inanda menu. Ajo kesihatan mental putana inak ngeraya puluh ajo bulan puluh anidlak inan ngikit kesedaran ratnan perluna kesihatan mental. Pembangunan Eko Bepan Ngerang miak mangunku tumpuan luk mebaru bang kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar ngimun rata lak baru. Usaha ina inan menjana pendapatan edi ngukap peluang kerja kuan lun tebawang rat luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar Billy Sujang namalah potensi ligan kelibut mangunku ini ngerapu pulung edi apa air terjun mia karun ngaju mangunku produk bepat ngerang ratnan community. Lun tebawang inan paluang ngalap uli lemaba nina homestay perkhidmatan pemandu pelancong edi penak pasui akan bang bawang. Ia malaina kerap nepabala bang program pemerkasaan pulung simpanan kekal lemaba suat komuniti bang eko pelancongan edi konservasi dari Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Penguasaan sains teknologi idi inovasi arang bupun anak kadik perlu tutu inan ngukab peluang kuan bupun ina semuat bang bepat latih moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming namalah, ini ngerapu semua teknologi mepat kudang kecerdasan buatan drone idi penak bioteknologi. Pakai teknologi ini inan potensi miak ngikit kecekapan ruat idi nyokong pembangunan bepat lati luk melun mampan. Yang malainya kerap nepebala bang ukap rasmi program Putra Bakti Megah Youth Explorer Bintulu 2026. Bupun anak adik Bang Miri Pituan pele ngelap bepat Bang Kelab di Persatuan. Suat aktif Bang Persatuan perlu tutu inan mudut keyakinan diri, mengasah kemahiran,
kepimpinan idi ngedengan kuan pembangunan masyarakat. Datuk Bandar Miri merangkap ahli diundangan negeri Pujut Adam Yi Siu Sang Nemala. Ia pernah mengungkap peluang kuan anak adik inan ngeranak jaringan sosial idi ngelap bepat bang aktiviti kesukarelawan. Ia malayna kerap nepebala bang adat ngitak program intervensi belia tidak berpersatuan 2026 luk inatur bang Miri. Sekuat baru, ngecing bak tajuk berita utama pulit ajo ini. Sarawak ngalap samal buat apa ini tenaga bersih inang ngaruit suat modal pusat data. Saluran pipe gas kidorong ambil sama laju ngaraban perkakas ngesanang tenaga Sarawak. Pun anak adi perlu pegangan ulun luk meraban mila ngelesai pengaruh digital. Bacing ini salin berita pulih dan cuai ini berita ini sinusun Monica Gary Red Section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini ada pulih dan cuai ini tabi Malaysia Madani.

Doa mapapuk, doa boleh dah jauh kuantau tak. Jadi mapapuk bang program Dalan Meligan. Nah kini tau niar surat Tuhan lok mangun ku sebadak kuantau bang petang ini. Yang lok kelap ku bang Yunus pasal taluh. Majing pasal pasal 1 ayat majing ayat pasal 3 Yunus pasal 1 tahu ni cerita Yunus na bang pasal 1 majing dia pasal 3 atau babat aja majing babat 3 tahu ni cerita Yunus kodang tahu ni nan cerita bang Yunus pasal aja macam pasal taluna ya na cerita Yunus loki dia icuk Tuhan amek madak bala Tuhan Nineve dia neboro. Jadi ratnan pasal ini tau miak nganau lawa sebadak tau ya na ratnan ulun lemulun bang palad Tuhan atau Tuhan ngimat ulun lemulun ina lawa sebadak tau. Nakini tau niar cerita Nabi Yunus. Kodang tau niar cerita Nabi Yunus ni. Ini Yunus incuk Tuhan amek madak bala Tuhan dari bawang Nineve. Bawang Nineve. Kodang tau maca ayat 2. Kabala Tuhan ni Yunus anak Amitai. Doho iko amek Nineve. Bawang luk raya ina idi madak nana nada ngajaku uwi panga nakali among-among lemulun luk bang bawang ina pelabadat ya mo udang tau niar bang pambaca nini pa ya na ina acuk Tuhan Tuhan Tuhan Allah ngajuk ni Nabi Yunus ame madak bala Tuhan dai bawang Nineve. Ya mau kodang tau niar pa Yunus ni naya namaya ajok Tuhan. Ya na naburo ame Tarsis. Kodang tau majbang bawang ina pelabadat. Ya mau kodang tau niar bang pembaca ni pa ya na ina ajok Tuhan. Tuhan Tuhan Allah ngajok ni Nabi Yunus. Ame madak bala Tuhan dek bawang Nineve. Ya mau kodang tau niar pa Yunus ni naya namaya ajok Tuhan. Ya na naburo ame Tarsis. Kodang tau majang tau niar pa Yunus ni naya namaya ajok Tuhan. Ya na naburo ame Tarsis. Kodang tau majang

biasa. Ya mo nai da mate nai da masab buan rapun pananalun da. Ngajak wanun Tuhan luk ngimat ulun tau. Tuhan luk ngimat niat tau. Na tau na maya bala Tuhan. Harus tau idia manuinan Tuhan. Idia maya bala Tuhan. Ngajak Tuhan luk ngimat ulun tau niat tau. Jadi kudang tau niar bang ayat rum 44. Rum 44 ayat 8 dan ayat 2 luk pabala kudang ini. Kudang tau mulun kuan Tuhan ta. Idi kudang tau mate kuan Tuhan. Kudang tau mulun idi mate panak tau ini pupu Tuhan ta. Ngajaku Kristus nate idi muli mulun ta. Padia mangun ku Tuhan kuan lemulun luk pengah nate idi luk mulun ta. Kudang tau niar bang ayat ini. Do tau mulun mulun kuan Tuhan. Do tau mate mate tau kuan Tuhan bang palad Tuhan. Tuhan ngimat luk amung-amung retnan ulun tau. Idi pun tau musti petulu harus wajib maya bala Tuhan, maya ajuk Tuhan, nangalaba bala Tuhan. Jadi mulun mate tau bang tiju Tuhan. Jadi kudang tau niar, tau mapad kudang binawa bang tiju Tuhan. Tau mapad kudang binawa bang tiju Tuhan. Kudang tau niar anun binawa tau. Kudang tau inan karit kudang ni, tau suka-suka wan tau matadam pakat tau wan tau ngir ya. Pian wan tau dia nguda pa ya wan tau ngisu-ngisu pana binan karit tau di binawa tau di tau wan ni di. Kudang ni ta ulun tau ni bang palad Tuhan. Na tau pad pian makai ulun tau. Tau ini mulun ulun tau bang palad Tuhan. Harus tau maya pian Tuhan luk wan burur tau wan ulun tau luk nambudut na tau. Na tau maya pinian bur tau sebulang mapad kudang Yunus na maya pian na ia tilan lawid di alag tau kudang Nabi Yunus na pian maya bala Tuhan na pian ngadalan tugas mula lun na maya bala Tuhan mula telun na pian ngadalan tugas mapad kudang Yunus. Tuhan ala ngajuk ni Yunus amek madak bala Tuhan dia menyelamat na lun nenewe. Ya mo ya buro, ya napian. Mula lun kudang ineta. Na maya na ngadalan tugas dah. Doa ya pendeta, doa ya pastor gembala, doa ya lun pelayan bang sidang, majinganan inan guru sekolah minggu. Mula lun mengabaikan tugasina. Pian Tuhan peletong ngadalan tugasina. Na tau mapad kudang Yunus, na ngadalan tugasina. Ngajak kudi, ini kewajiban tau lun manu. Harus maya bala Tuhan, harus maya ajuk Tuhan, harus maya ajuk Tuhan. Kudang tau pian ngalap anu nanun luk pijani Tuhan, anun pijani Tuhan kuan lun manu. Oh Tuhan pijani, mare ulun luk merukad. Dia lun manu semuat surga luk merukad dinan pata ulun mula pejani Tuhan kudang tau pian ngalap anu among-among luk pejani Tuhan kuan tau harus tau maya bala Tuhan maya ajuk Tuhan ngajaku ulun ngajaku tau lemulun harus maya bala Tuhan Tuhan luk ngimat ulun tau Tuhan luk ngimat ulun tau ngajaku di labak tau bang tanah ini tau harus dia ngeraya Tuhan. Mare burur ulun niat tau bang palad Tuhan. Mayak tau balad Tuhan. Mayak tau pinian Tuhan. Ngajaku Tuhan luk ngimat ulun tau. Ngimat niat tau. Kudang namo dia balad Tuhan luk dimangun ku. Sibadak kuan tau bang karab sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.

Edi korang nak kena keluka dengar sebepat bala Tuhan Luki Jing Pastor Yusia lemaba program dalam melikan minggu ini. Agak na lemaba bala Tuhan ini miak ngeperuan manit burur kena nak luk pengana dengar. Edi marapat majing papu baru bangruat program luk mapad minggu baru. Terima kasih kuan tau luk dengar program ini. Edi Tuhan Yesus ngeperuan. Dalam melikan.

undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wisma Putra memaklumkan lawatan ini berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada tahun 1965. Perdagangan dua hala antara Malaysia dan Jordan mencecah 993.4 juta tahun lalu, meningkat sebanyak 15.2% berbanding 2024 dan terus berkembang sebanyak 8% kepada 740.7 juta ringgit setakat Ogos 2026 berbanding tempoh yang sama tahun 2025. Belanjawan 2027. Peningkatan pendapatan dan bantuan bersasar perlu bergerak seiring bagi memastikan belanjawan 2027 bukan sahaja membantu rakyat menangani kos sara hidup, malah meningkatkan kuasa beli dalam jangka panjang. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Nurul Syaznas Ahmad Mahzan berkata, kenaikan gaji minimum merupakan langkah jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah dapat membantu mengurangkan tekanan keuangan rakyat dalam tempoh terdekat. Sementara itu, Belanjawan 2027 menerima sambutan positif dalam kalangan mahasiswa UM, khususnya menerusi penambahbaikan bantuan tiket penerbangan fly siswa madani, fleksibiliti bayaran balik PTPTN serta peluasan program dapur siswa madani. Bagi pelajar tahun 3 jurusan Sains Psikologi Gunaan, Sarnazina Alia Muhammad Adnan, fleksibiliti pembayaran balik PTPTN dapat membantu mengurangkan beban kewangan graduan yang baru menamatkan pengajian. Pelajar tahun 2 jurusan Sains Matematik, Daniel Iskandar Wan Samsul Kamar Iskandar pula berpandangan peningkatan bantuan subsidi fly siswa madani kepada RM500 dapat mengurangkan kos pengangkutan mahasiswa khususnya dari Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mucu saya pada Jom Masli Mucu Jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran Radio Jati yang bos tegur lagi. Jati akan berindang bersama dalam rancangan. Lagu-lagu ngendang sebuah jam yang walaupun pukul 8 begitu tadi di Mbak Afia makan malam kongon pengen aku nyambung gendo rancangan lagu-lagu ngendang sebuah pukul 5 so pada pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur. Jam yang ketalu jam yang keturi untuk siaran radio Jati Aditya ada minggu untuk edisi mopada ada bulan 11 pemisau ada bulan mopada 2026 bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu. Ini Jom Masli Degai atau rancangan untuk kepertemuan siaran radio Jati Aditya yang putih sudah pun pukul talu. Pukul talu 4 minit siapa tahu.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

Perindang, hapus serentak lagu. Bersama Hendri Jati, Sudirman Tuno, Lam Ding Ding.

Sangangan jantung itu aku mai yang mulu-mulu aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te aku mai nege penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketujuh keliman dol pi bagian alung sedan te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian along sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tak tandu tanduk serangan jantung.

Punca sebada salam Malaysia Madani bersama Riji Susi Jura lemalu baito talabok baito RTM Kuching. Pemilihan bidang pelajaran sejajar megeta keperluan kajak Ano Palu untuk penakut peluang kajak lamalon anak sekolah lapasan universiti. Kapi Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Maha, anak sekolah Palu milik kos yang nyugut getah keperluan pekerja pagun lebih-lebih lagi lam nerimo perubahan landscape kerajak senapap tat kemajuan AI merobotik. Beliau yang ini Menteri Pahlian Tenaga serta Transformasi Ait Mara, anak sekolah Palu bersedia mek kepandaian serta kemayaran yang terkono untuk nantu rancangan masa timur kerajak. Bila manino dalam program motivasi sedia menghadapi masa depan dalam Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Dalam masa yang sama, bila ni orang ingat kumpulan Tarisan Agu supaya ngal simakan ketangan dalam media sosial serta sentiasa berhati-hati timur tawaran sekolah yang onjomono memposno judi online. Sekolah-sekolah dalam daerah Sri Aman ngerekod kejayaan yang cemerlang bila kala popo pengiktirafan dalam acara anugerah kecemerlangan pendidikan digital Point Card Pagun Sarawak 2026. Antara sekolah yang nalang prestasi yang muncul no sekolah sekendari kebangsaan SMK Melugu yang kala pelombor 1 untuk kategori penyunting televisyen pendidikan sekolah TVPSS

terbaik sekolah sekendari, nyugut Twitter Mesa. SMK Sri Aman, Kelab Lebodo, kategori pembaca bestari sekolah sekendari Bahasa Melayu, Yono Awangku Syed Muhammad Izim bin Awangku Nur Azman. Sementara Yono Christine Power Nyelang, Tas Sekolah Kebangsaan Abang Aing, Kelab Anugerah Ikon Guru Peneraju Generasi Digital. Chino genari lam inan pelajaran sigu kampus Tun Abdul Razak lam ada limo. Kejayaan ino nalang usaha tim pendidikan Sri Aman yang sentiasa ngalah boygot usaha temigu digital menginovasi untuk sigu serata anak sekolah. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar senambut lam acara santapan Pagun berkaitan sambutan ada peranakan ke Balungoport lam Dewan Konsil Pagun Sarawak Mentong Kumai. Bilau niging laku sawah Tuan Dato' Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi yang nikot lam Dewan Ino lam pukul Balungmentong. Ani nikot Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof serta Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan bersama-sama barisan Kabinet Pagun Mai Federal. Sambutan ini ramai mek pucara mutung kek serta persembahan artis jemputan Haziq Rosibi serta artis tempatan Sarawak. Acara ino ano sambutan tahun ke talu ada peranakan beliau Sontop Negeri Kaja yang di-Pertua Negeri Pagun Sarawak. Persiapan kemuncak bintang P. Ramli 2026 titik dalam poin kad yang keturi untuk acara kemuncak yang akan dalam negari Muntong Ite. Penerbina Muhammad Ashraf Ishak marak persiapan teknikal pentas mel protokol penana mel lancar menyugut rancangan yang tenatap. Metema satu dalam sejuta edisi Ngincan Ite nalang undang ulun jemangala bahagian ngewakil bilang zon nyugut persembahan solo yang nalang karakter seniman agung mula Tan Sri P. Ramli. Muntong kemuncangan ini ngenjamput artis undangan Amir Masdi Ma'aina Abdul selintas juara 2024 Dhani Asbullah. Lombor 1 akan ngibit muli usin tunai RM20,000 sementara lombor 2 podimo RM1,000 mepot lombor talu mepot RM1,000. Kemuncak bintang P. Ramli 2026 akan bersiaran secara langsung lam TV 2 Muntong Ite pukul siang Muntong selintas malap entangan nyugut RTM Klik mek Facebook Sarawak FM. Jelama Kongosli di Nusjabuah itu, Munca Sibadaw, Mesalam, Malaysia Madani.

Bimbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Gagalino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Eh, Oke. Tui, salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lamenau.
1: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku

Okay, aku main sebuah lagu Tada Bro and lagu yang bergalar Orang Cinta. Macam tu pukul 4 lalu 42 minit suku pada. Macam saya wadah untuk selid. Dia harapkanlah perhatian cukup. Sebuah hidung ada wete. Senjap lagi mikot ada suap.

0: Ada Bukit Mas, aku saja naik. Ada penghabisan dah itu. Kan aku lagi ada gayo dalam limbang gila no yo no pesta no balayak 2026 edisi yang kelima mek temang yang jane te tahun te dok dulu. Program ataupun pesta yang nato laku persatuan Lun Bawang Limbang akan balan lam talung opod saboi talung pod miso de bulan opod ite ada lima mayak ada nom lam dewan MDL Batu Biah Limbang. Apus aktiviti yang akan alan memanau akan alan nengari aktiviti sukan ataupun yang melumba pertandingan volleyball ataupun mix volleyball atau pertandingan badminton remaja atau pertandingan nyapuk ataupun menyumpit pertandingan tarik kalat atau pertandingan ngawana untuk anak-anak atau pertandingan karaoke Lun Bawang at PNL Idol 2026 atau pertandingan nyancam memasak nun nyancam kan. Dan ni aku pertandingan ngelopot nubalaya ataupun lobolopot berken jati. Serta ni aku pertandingan makan nubalaya. Lain-lain aktiviti aku senang meropik main di cabutan bertuah. Info untuk kongan jati bersama sambil pengindang dalam siaran hidup jati tentang aktiviti yang akan dalam dengar untuk bulan ini terkenal. Pukul 5 berita nasional internasional FM Kuala Lumpur akan melakukan.
1: Hello, hi. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemanggun banca jati tengalan. Terima kasih.
2: Rejo Jati, sudah tentulah.

kakimu lawa, lawa bono tatamu. Jami ben asik, tahu

0: akustik pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Nafas Bersama Energetik sudah tentu. Salam kenal. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability.
3: 27 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability. Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability.

gagal Lino urusan Jati. Eh, urusan Jati pulang. Gagal Lino urusan Jati. Eh, Oke. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting Jati berani untuk mencoba. Hai, aku Bill Van Botres Fernandez. Tahu bersama, Rida Jati sudah tentu no lam kenal.

0: Gagal ino urusan tuwi. Yang penting jadi berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Reda Jati sudah tentu no lam kenal.
1: Reda Jati sudah tentu lam kenal.

sapi, ngajelo, tiga mo, udah dibunuh. Semua utai udah disetia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tika. Tang sedak kedah kena ambil ngagai gawainya dah ibu. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sedak tibukai nangkap nembiak raja. Malu sedak, lalu munuh sedak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak timunuh nembiak ia. Serta nunu negeri sedak. Kuyanya ia berjaku ngasidak nembiak ia, kuya. Gawai tikah tidak atur aku dah sedia. Tak orang tidak ambil aku ngabang, tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar tibesai-besai. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumuk ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang di mana kau terjai. Lalu balai nur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tikah. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumuk ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang di mana kau terjahit. Lalu balai nur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tikah. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke sikuk lelaki tindak ngenak garik tikah.

Sabu, Temelan, Geran, Batang Ai, Iju, Tanjung, Batang Ai, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ili, Sinjur, Skim Skrang, Tebarung, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Melayan Kabuka ya, kena ulih disebut itu makang, Sri Aman, Nanga San Undu, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Bak Senglau, Beleti, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Ai, Iju, Tanjung, Batang Ai, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ili, Sinjur, Skim Skrang, Tebarung, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Melayan Kabuka ya, kena ulih disebut itu makang, yang Tebarung, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Melayan Kabuka ya, kena ulih disebut itu makang,

8660-1660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak Suting. Doni Steven anak Suting udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu pa rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nyak ke pesan maka ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu. Okey, merindang kita ke lemah itu. Setelah aku ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

0: Tasiro nga pangandiri awak ka kita ngungkup ka pengaga ati aku awak ka kita sama sepenemu rindu ka pangandiri bersetuju serta sebab karundiang ngau pangandiri anang reja utai semina berundiang ka diri empu aja tau ka berduduk ba ati ti deka ngenyumbuang ka diri tangau ati ti baru seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita anang semina berundiang ka diri empu aja tang berundiang megak ke orang bukai gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Nah, gitu jun mai di datai gitu jam. Dia nasib deh serai itu jam. Nama tiga empat adik. Padah jam pagi bunya omayar.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uliak ada melanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Dah di mana-mana. Itu.
2: Nama tu.
3: Nomor. Sep, lei.
1: Sap, lei. Pada di pemutuan sebuah surat kabar tu. Pada dek.
2: Nih, nama.
3: Sap, lei.
2: Apa?
1: Toke, lai.
2: Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege. Udahnya lagi ai cap udua mua meru, ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude, ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Mama teh batu kude gede jam deh. Nempelah itu.
2: Tekang ai batu kude menya.
1: Rupiah. Berubah ke dik kelan lagi. No prebet gula putih.
2: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Pak Abis?
4: Halo Pak ya, uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa ibu nyau?
1: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan kamu jawab?
2: Ya, yes. No prebet.
4: Nama artinya?
2: Pak Abis.
4: Nada yang ngawal-ngawal, baka tu, ukai kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sub lain-lainnya, hai untung deh ku, aku mampu nya, nama deh.
4: Baka tu yang ngawal punya, jadi kereta nuan udah 8 bulan, tak dibayar. Jadi tu surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan, ngagai kami.
5: Duit, mardi giga, anang gila main judi, simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Nah, ini tu jam kereta aku dah kata rit orang.
2: Penyau. Ada orang itu sehati. Otai aku dah. Udah meh. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan
2: ben merebet meh tu udah tu.

Ok, hanya hari Lucy M ya, ngai tunik di maka lagu dia kena merindang kita ke malam tu peningah. Jadi tu bisi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026. Kalau program tu bisi deka diatur hari 20 hari bulan 10 2026, pukul 8 pagi berpalan Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis, ianya sapit Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Pengelandia ya, kemegak Kaban Kaunsel Negeri N32 Semanggang. Okey, nyadinya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu Ari Walter Bana Minta Nuan Pulai Baru.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Lagu ke terbah hari Henderson ngalah ingau lagu ya berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam kudah merindah kita ya okey sada lemai 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerilang malam mungke pian malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begula ingau DJ MA tau ke TUD konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya bala kita kagi ningak kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu malam tu engkanya benar-belalak engkau diri sebilik benar berandau sambil-sambil ninga kami nya. Terima kasih manyu-manyu ya. Semoga didinga secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871. Bakal selama berjam ke terlibah ninti yang hari Minggu pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu. Kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkang ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM. Okey, ya pun terima jam ke dia tu. Ngarap ke Bajar Jumat ba Jalai Alun. Sebab mending ke tanduk program kita, aku boleh penampak nginjau Johnny J. Ngau lagu ya Tuhan, aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

hati dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa yang disergah. Laban ke sekali itu, ya bagi mereka kita peluang bertemu buat program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan buat penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dirimpu atau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua, bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih kediberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya, Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekat tu, bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakat tu. Kelebih lagi bala sidak padri, ianya ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bakat tu, bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakat tu. Kelebih lagi bala sidak padri, mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakat tu. Kelebih lagi bala sidak padri,

datang, yang kepemaduk nyerau kati 30.7% Nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apai indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Jam kita di terbukul 10 malam. Semalam dengan kami lembur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 hari bulan 10 tahun 2020.

200,000 pengguna Kenyau Ya diberi kelala kena ke bulan 8 tahun Siti Tu kemari. Aplikasi Mudah Alih Hari Sarawak Water Sunderan Berhatu sudah memudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility Temegak dengan ngerembai ke guna ngau servis aplikasinya ngagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai ripengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibu ngau laku manajemen Sendirian Berhad. RM26 penerima di Kapit nerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau J3K gerempuang kelab gau manjabengkah gerempuang komuniti. Datuk Seri Alexander buat penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta gau guna penerima. Tunjeng kaum pengawak pentadbiran ngau pengurusan rumah panjang berjalan ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempung ke tatian belanja organisasi ke Bekaul. Ia meganya mentak madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus ngau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Sekurang orang sudah pincin ke berumur 64 tahun di Miri rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditiah ke Facebook, polis pelilih Miri mangsa sudah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sendirian Berhad. Mangsa udahnya berandau ngau sikit orang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung ti besai hasil ari pengawak meranak ke pukuknya. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekedar akaun bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tetapi udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kian ngagak report polis kena kari lima tu tadi kes dipansia ditih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Menang perkara bukan polis pelilih Miri kena ke R4 tu tadi terima report dua kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa dua kes tu nya lelaki ke berumur 41 ngau 45 tahun. Suspek kena platform media rama alih ngeluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikena ianya nyaruk dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes duitnya RM25,000. Kes dipansia nitih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026 berita malam kita ditusun Rosita Ampung disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching Tampung Baru ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: anti namanya munyi ko kita nang udah balat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor sebenarnya tuan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de pastor.
1: Rau.
0: Nanti kita bersemiang cara online tu ianya semiang ke mengena platform digital bakal kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke mengena Zoom. Atau semiang di gereja ke bisik belagu puji sembah bersampi kini atau ke ninga ke jakut Tuhan bisik enggak di gereja kita maya kita ke semiang cara online tu ada pasal nah. Raban gereja mega ulih ngambil bagi bak semiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini dini ajak nur sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu entik semiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah semiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sari tu pastor sembiang online tu ke onsite tanya aku ngagai nuan kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngagai sembiang onsite kini pastor.
1: Terima kasih Kak Jako tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita inyo turun runda ya lalu rindu nal meda utai online. Nah Jako Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak Bob Matthew bab 18 baris ke-20 dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku ku Jako Tuhan ya madah aku bisik dia ku ya. Bah Hebru mega ngingat ke kita Hebru 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekat jakut Tuhan bah Hebru anang ngelengkak ke pengawak gempuro bah enti semina medak online mayuh nal penimpang pada aku mayuh nal pengurang lebih lagi enti orangnya nak disiplin ya medak TV nuan berbunyi tang ya kiru ngerja utai bukai mayuh utai tik ngasuh ya limpang mayuh utai bukai tik dikerja ya ya tang enti nyemak lah enti nuannya sakit tau ke on shift lalu nak uleh datai ngai ke gereja kati kok ngau lah nak ya laban tusah gak kak berjalai tangtik nuan gerai aku merangsang mana datai ngagai gereja oleh fellowship ngau pangandiri lalu ninga jakut Tuhan begulai
0: kira bisa bida kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu ngau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya ya tu oleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya de pastor nak sama ya
1: nang aman.
0: Ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tok de pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh depeda kita dia tok de dia kita medak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik ba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat depeda kita ianya lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa atau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai atau karaban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja bakal maya sebedau pandemik COVID-19 subak pastor.
1: Terima kasih. Terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana jaku tanya tu naya? Laban mayuh nal nembiak baru dia tu teruna-runa kredit diri mida handphone naja. Tang ingat mayuh nal teti nekul rundiang kita. Ya, bak penemu aku berpegai bak jaku Tuhan. John 12

0: Ayat 32 nyebut, ti madah angkat ke Jesus, lalu ia empu dekat ngempuru ke orang datai ngagaya. So nama til ke Jakob tu, angkat ke Jesus. 89 Jesus ajak ti oleh narit orang, ya hadirat Tuhan ajak ti oleh ngemai orang. Lalu lebos sidak ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya, lalu nyak ti ngasuh sidak awas lapal datai ngagaya. Lalu pihak megak Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah, ya laban dalam gereja kan kita muji nyembahyana ya. Ya. Ya kita muji nyembah ya. Lalu pihak megak kuasa Jakob ya tidak baik oleh pastor. Now lebuah kita nyembah roh roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang kedatainya. Lalu leka Jakob tidak baik pastor megak di kesemak ke kita bakal lungak ti bermata dua nyak ti nego ati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak ti ngasuh tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu mengkang awas kaya nah ya ingat kita orang kedatainya mainguh utai ke di peguna tidak ya. Jadi aku percaya lepas sudah datang ke gereja muji nyembah Tuhan ninggal ke Jakob roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti negau ati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lepas Jakob ya dipadah, Jakob Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti negau serta ngubah hati sidak ya. Jakob Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua oleh ngupas penghidup mensia oleh ngupas penghidup sidak ya ti datai kita itik berjakob kita nak nemu nama titiknya di borang ya, ya tang Jakob Tuhannya ya Jakob Tuhan ti dipadah di ajal nyak ti neguk penghidup orang ti datai lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama nadai lagi ya ti baru udah datai no lebuah sidak pulai hari gereja sidak ya segal lalu lantang lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya lalu namau titik ngirau no dia tu no bisi shalom datai ngagai sidak ya pemainya lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja John 12 ayat 32 madah ngagai kita lebuh aku diangkat ke hari dunia tu ku Tuhan Jesus aku dekat ngempuruk ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah ya, so pengawak kita itik Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat utai tik nancang sidaknya. Lalu awak kesidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
1: Ya, nyak tadi. Utai ke uliah diperhatikan kita angkat ke Jesus. Labannya meh siti acara dikenak kita nariat bala raban. Pulai baru, datai baru, rindu baru nurun ke gereja. Ne pastor.
0: Betul.
1: Kita nemu, semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak. Dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
0: Betul.
1: Ya kelimpah kena dikemenal ke bergelumu atau ke bertugung berbala mayu kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
0: Amat.
1: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke bisik bak YouTube kini serta mega podcast ke uliah di pedak kita abah digital tu deh pastor.
0: Betul.
1: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko ketai.
0: Amen. Terima kasih amanah mai cakut tanya tu ya. Laban mayuh na urang munyi ko Jakob ko tadi teruna-runa ya rindu minak kak meda handphone sida aja. dan dengar menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawal atau ke kerja kita, retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita, retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka Jakob Injil Matius 6:33. Jakob dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengeluru Asia, lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti Jakobnya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu, ngenuluk ke ia, ya, ngau masa kita, ngau jam kita, ia dekat merkat kita. Ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya. Anang tang dekat Jakob itu madah terang amai. Tang ngagaya ti uliah amat-amat na uliah tegau traveling. Ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat na uliah datang ngagai gereja ketegau traveling atau kegawak on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kawal kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo.
1: Ya hanya pedemu ke di pansut kami.
0: Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kawal kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo.
1: Ya hanya pedemu ke di pansut
0: kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo.
1: Ya hanya pedemu ke di pansut

0: Tang tanya pia, ya bisa lepas kena pastor ukai kita nak uli di rumah bisa lepas nanti tua nak dapat bunyi kau dah disebut tua tadi tua traveling kini tua gawat ship jadi online tu siti penguntung agak kita
1: boleh jadi keberkatan
0: kita. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu kelebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang ngena online aja di rumah tanya nuan puau. Okay, pastor jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi me pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anda ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri ya ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan ba Injil John 6:33 nyebut tadi. Tang gigak dulu perintah Allah Taala ngau penglurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi ya. Ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sari tu entek prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online anti ulih berengke hari sari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu nuan jadi ke prioriti penghidup kami ajal kami ti lemi ajal kami ti mudahlah awak ke kami hati kami ngemeras lagi rajin lagi ngenulu ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan awak ke ajal tu uleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami lalu dia kami ngasai keberkat berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan turpinta aku dalam nama apa ya nak ngoro kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagai kita ke seruran bergulai ngau kami lalu tetap ke semaya kita bergulai ngau kami baru minggu etik dekat datai ngau tu mupa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

pergelan sejarah. Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

kena berindang ngah bala kaban ke suah ngau berpesan ngelama tu meh ngah genuan mega pengeluar program. Terima kasih, salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di nimarti kekia. Richard una mega siapa kita minta lagu Rawi Sharis, okay, utang dulu lagunya, lagu repak. Kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita. Annie tinggi mega. Selamat bertugas MA. Abijimat pulai lagi ke kia. Mami Abah mega. Selamat bertugas Mas Diana. Benun dengan Nuan. Malam tu MA bertugas buat sepital Limbang. Okey, minta lagu. Kena merindang bala ke benung kawak meh malam tu. Kena merindang Mak Ya. Ngau Jana di Sabah Dien. Ibu Ayak. Adi Lawa, Stanley, Edwin Win, Wati, Connie, Christina, Juliana, Lily, Mariana, Rudison, Demiri. Pesan dia ngarap ke semuanya gerai, berlama ngarap ke terperindang kau lagu ke ditebah. Ungkap ia malam tu. Jorami Kesi nyapa, terima kasih James New yang mega. Ana minta dipebasa, timbulah kita pun tak nemu bebasa. Kau kia yang minta lagu Ari John Yaman, lagu lama Sheila. Utang kau. Akan merindang kabar-kabar ke sama engkau bersekolah subak meh kokia. Terima kasih Dublin kebajam ke sinyapa. Kita terus merindang lagu di sada Cliff Richard The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard A Good Golly Miss Molly. Engkau kami tentu ya country and western. Pemerindang malam.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tusur sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekedar gendurung menua di kundasang megak ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil. Ditaban ke arus tau ke air ti deras ya. Penusah sinyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Ditiah ke penerang dari Kepala Polis Daerah Ranau Superintendent Mursalin Mahmud Imbadah Sidak terima kangau berkaul ngau penusah tu urung pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Pemegah penusah tanah tusur bising nyadi bak kampung Dumpiring Bawah Kundasang urung pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bah ngenyenya. Ada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video diperkongsi ke mensia manyuh di media ramah bekal gua penusah ampuh bah ngenyit gau tanah tusur ke nyadi ya. Okey, gerak ke nadai penusah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Repeji Lee Fever gau kami dalam program Country and Western. Bila kita kengin tu hari pengada hari tu hari 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada, panjang umur, murah rejeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam bagi engkau kami pemerindang malam country and western. Okey, nyapa bala kita buat fanpage kami peminat YFM Iba. Terima kasih kepada admin Jessica Itan ya. Okey, si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu. Kekia Margaret Unci yang agak disibu minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kedah merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Stamau Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngagain nama juga. Selamat bertugas di Konti Lily Anthony Sinyapa. Terima kasih James Pengiran Buri Nyalu juga. Ngau Mei Nenek selamat bertugas MA. Terima kasih Induk Kenawit. Minta lagu kena ia merindang semua bala peninggal kita ke malam tu ya. YFM segulai sejalai. Okay, terima kasih Alin Empanin berkasi nyapa minta sebarang lagu kena merindang peninggal-peninggal kita ke malam tu. Lagu masterpiece. Okay, ya. Utang dulu. Okay. Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya. Benung bertugas ke kia. Terima kasih ya. Abal kita ke baru muka radio, baru datang, baru rumah ke niwai. Okey, muka radio dengan kami. Ninting hari, ninting jam. Terima kasih manyu-manyu. Kita lagi dalam program kita Country and Western. Tu lagu di sada Ronan Keating. Gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi, nginjau lagu dari Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Terus kau kami pemerintah malam YFM. Come on, yeah.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Malaysia pengen kita meninggal lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program gaya 15 minit lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan kata lagi yang nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah. Bila kita ke lagi dengan kami di selampur muda kita, terima kasih. Okey, bagi jam ketiga lagi engkau sudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu ya. Tiga lagi lagu disediakan aku ke pihak malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita dengan lagu Rhythm Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love dari Garrett Joling ngarut ke pengilu kita terus berbungai dengan kami ni tiap hari ni tiap jam. Ok, malam tu kita berlelak gawati ke cukup yang lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana bala kita kena tu berpengarainya dengar ke jampat gerai jampat suman bakal selama ya ungkup abak moga ngarap ke jampat gerai ni. Ok, bagaimana pesan DJ Medi Conti, jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali baru balu baribut jam ke sebakah 9 ngagai pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM, Bak Serian, 1-0.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM. Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan bisik intan di kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun Jesli Jabu

ke kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJK.

Selekajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita beruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita yang. Tuhan memu. Lalu yang upah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuli itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita pun. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mayu makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

Kita ulang dengan kita buat dinidinindur. Kita ulang dengan kena smartphone, tau download RTM Klik buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulang mega dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Klik. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak napat. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Kasih.
1: Timang Krabata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundian nyatai. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
1: YFM, segulai sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: ada rezeki yang baru, mari kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa aku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun tadi bukannya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Dan ya tu okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Bagi sidak ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadi lah RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ lepas kadang-kadang
1: tambang
0: tambang silatnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang ke pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambah yang kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Itu bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi, bantu tu, bisa duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi, bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kau, bantuan transplant lah. Sidak ke penyakit buah pinggang mengubah kuah lah. Dan yang bisa bantu-bantu aku bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dan dengan suntikan menyukur semua sidak EPO lah. Itu dari salah itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Dari salah sebagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi, mohon ada kerimpu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mata.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, ketua penolong pengarah cawangan penguatkuasaan dan perintah khidmat masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Mayah makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai. Jaga pemayah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

Kasculia tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sesemak, sesemak, entik kerpai, nadai utai. Anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli, kemas mesai, pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar yang ke YFM, Begulai Sejalai.

simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

que branca, haram, minha, la dudandu. Casinha.

0: Bandcamp.
1: Nyangka tuk me asai mabuak pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita, Semerak Pagi, Y9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Semerindang malam. Y, FM, Segulai, Sejala.

0: Lain Sejalan.
1: Sekolah Lain Sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita nyamai itu. Kalau kita ngepun kemau kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya aku dan itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita. Sampai kita. Pai terima kuasa, terima kasih kami sudah limpang di jalan Wan. Kami sudah nitih mereka di diri. Kami sudah ngelaban pesan Wan, kerja badas nadai gagak kami. Kerja jahit sudah gagak kami, nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah nangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunduk kesemayan Wan, diitusi ke mensia oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan apa itu kasih. Saup kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kemesai ke nama Tuhan. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu. Dia ambil aku hari Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buku ayat 29. Nombor orang nyau majak mayuh. Semayuh. Yesus lu belabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jahit. Sida minta tanda, tanda dari tanda dekok. Diberi dengan sida, kelimpah hari tanda junah. Teman maka junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Makanya mehanak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebu hari percara ilok, kuin hari menua di selatan. Dekok berdiri sama dengan orang kerbak dia tu, lebih salah sida. Leban ia udah datai ritisi dunia dekat mendiang ke penemu dalam Solomon. Tanpa dok utai ti besai lagi dari Solomon bisi dituk dia tu. Lebuh hari percara ilo orang Niniwe dekat berdiri sama dengan orang nebak ti dia tu. Lebih salah si dok. Lebuh orang Niniwe empu udah nesalah ti kedusa si dok. Lebuh si dok mendiang ke jaku ti depadah ke junah. Tanpa dok utai ti besai lagi dari junah bisi dituk dia tu. Nalai orang nungku nampu, lalu ngerungkup ia ngena bisin. Tangengkah ke lampunya, berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketama oleh medok penampaknya. Mata kita nyadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam, kita hanya ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunalai siti perengkau dibalut pemetang. Tubuhnya dekat tampak semua. Maka lebuh lampu ti mancar ke kita. Lemberi kita penampak. Tu Injil Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Latalah ti mana berkuasa oleh anak tunggal Tuhan. Yesus Kristus nau dah ngalah ke mati, lumukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami Tuhan, lebuh kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah, lungasai ke mayuh macam pemedis, ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit, jam maya tu. Kelebih lagi sidok ke udah, kena penusah, ketegal perang, ketegal penyakit kebisik nyadi pemenuh sido. Iring serta berkat kami lebuh kami hidup diri mayu ketusah meketu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami sampai minta Tuhan, Tuhan beri penemu ngepengelan dia ngebala orang kemenung berarti kemayu macam penyakit dalam dunia itu lebuh kini kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempunyai Tuhan. Maka dalam

surga penyembah dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelawan kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti mpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 mulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak

0: Nungkala Tungkala Gaanang Jarang Gagak Sibulang Kaki Denyak Gaanang Besai Padi Kitai Rugi Rangkang Gapuai Magang Tunung Ngau Api Kitai Ganyamai Nungkal Gawak Lantang Ati Daro Gaati Gagak Nadai Ngacau Kaki Batang Gauda Buai Umai kitae tuci nugal gaudah gadu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah anak nupi babi kitae gatau makai sama asai padi tanak gengau minyak simpan dalam kali Benaka jaku nanyi nanam padi Kagilak kekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagu Aria Idi Yau Tai Orang, lagu dikenak mungkal awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tau ya, 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali ke kena gelombang angin FM dari stesen RTM ke Semak Ngau kita di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak Mega ke boleh didengar kita dari RTM klik Ngau Mega about channel Astro. Harap ke kita sama angkat Dani Ngau Lantang. Lalu pihak Mega ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakal selama ke Saritau ya. Jadi bah awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama megak kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi bah tusun program kita bakal selama megak 7 pagi maca dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita. Kita ke basic pesan berat atau ke pesan ke pebatang atau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ngau meka ngagai email YFM Iban. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi Y bakal selama. Nya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi ke sehari tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Bedau kita terus panjai bergulai 3 jam ke pagi tu awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu Aria Silvia G, Asap Lia, kena merindang kita ke pagi tu megah peningah ya. Kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke BC pengawal ke Diatur Sarito. Lalu pihak megah kita ke Beranjung ke Balon Biak ke Nurun Bersekolah. Jadi tu berkongsi berkawal ngau pemutus renggat final tau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar tau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya kengari ke Zon Utara. Mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi main lagu derita ngalah ke 5 finalis ke buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pulai prize mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prize RM15,000 trofi ngau mega certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mucur boleh penduduk nombor 3 ke mai pulai prize RM10,000 trofi ngau mega certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mucur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prize ngagai sidak ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Apang Johari Tonoping. Nya berkawal ngau pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ada malam. Lalu pihak mereka pergi tu mereka di tabur ke terus mereka ba RTM TV 2 malam tu malam tadi ya berengkah dari pukul 9 malam. Okey nya Siti hari pergi atau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mega berkongsi kalai awam kedua penggal kelima Dun Sarawak ke 19 Diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU juga dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkawam RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU itu juga dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngomongka RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam Dun Sarawak tu diatur berengkai hari Sarito sepenglama 8 hari. Ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey, nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur di menua kita ke dikongsi ngau pala peninga kita. Udah tu lagi berkongsi ke berita-berita bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi jam. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki lagu baru mega Bujang Ketik Sembilang.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarito hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya di jam kedua tu maca dulu pesan ke diterima Ari Peninga kita ya. Pesan ke terubah tu Ari Catherine Loga atau ke Ina Isa. Hanya di pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Palau Mayu. Malam pergilah 13 hari bulan 10 2026, abah rumah Sidampu, enyok abah rumah Bantin, Sungai Kepayang, Ulu Layar Betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah abah pendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, abah Batang Layar, Sepak, Paku, Anyut, Entabai, Julau, Kerian, Rumah Sudah, Bawang Asan Sibu, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Nya tadi pesan madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergilah ba rumah Sidah, ianya ba rumah Bantin, Sungai Kepayang, Ulu Layar Betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu Peninga ianya Ari Louis Anak Radin madah ke apa ya Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Sebeli Batu Berbini Atas Lubu Antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa Tintin Lalang Batu Berbini Baru San Panjai San Pandak Empit Bulu Cangkul Panjai Ruai Atas Panjai Ruai Baru Pudai Nangapan Bui Ran Bui Panjai Sekaru Kawung Mepi Pasir Mepi Lawin Uang Panjai Uang Pandak Sibau Rebah Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukaya kena ulih disebut Dito Magang. Madah ke Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Sebeli Batu Berbini Atas Lubu Antu. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Peninga ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai mereka. Lalu niang Raymond Nicholas Rosli itu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya. Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tinting ke Purai Batu Lintang Tebar Sungai Tandu Munggu Demam Rampuk Wi Temiang Baru Gran Stumbin Kaban Belayan di Sri Aman Mukah Bintulu Miri Engau Muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli ianya Anak Alice Lee udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya. Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan ke Siti tu Peninga ianya Hari cuat anak tapau tahu ke apa ya Thomas. Madah ke Semara anak lasam. Semara anak lasam udah nada ya. Lalu niang tahu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tahu lagi ya ba rumah sedempu, inya ba rumah lipa. Nanga buak julau. Lalu dekat di kubur ke pagi-pagilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Kampit Nanga Sangkung, rumah Philip Janting Bejawai, rumah Michael Jala Bawan Kenawit, rumah Dina Mapai, Sida Empuau Semenyari di nama, pihak Mega Ranggi Anak Buddha di Salim, Kaban Belayan ba rantau abau julau batu lukiang kenawit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih di sebut itu bagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semara anak lasam ya, Semara anak lasam tau ke Indai Thomas udah nadai ya. Lalu niang Semara anak lasam tu dekat di Sungai

Gibson hari pesan madah ke Katum anak numpang ya, Katum anak numpang atau ke apa Ling Proji udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 13/10/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy Umbul lalu dekat dikubur ke pagi 14/10/2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Maras Nanga Batang Kerupu sebelah Mplai Ulu Ngawili pihak mega Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Katum anak numpang, Katum anak numpang tahu ke apa Ling Proji udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 13/10/2026 bah rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang Kaki Wong Krian Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadinya tadi mereka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisik ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak.
1: Okey, lagi ngelatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bani yang anak renggi madah ke apa ya? Renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pagila 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai pa rumah Sidampu, inya pa rumah Bukung Engkelili ya, ba rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu pa telefon ngagai baniang anak renggi abak lumur 013-711-3522. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abak lalang ngau tintiang lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kebuka ya, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah Sedampu, inya pa rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Clara anak Julius madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tau ke Indai Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Stapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak ngau meka kaban belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Kelimah Anak Linggi, udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi udah dibaca ya. Pesan dari Stalen uli anak kawan madah ke ngeta sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa Pintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sekayu Ai Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus Sentabai, ba Penebak Layar Betung, Tudan, ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Stalen uli anak kawan abak lumur 011-9209-635. Yang tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang gawan anak ujih ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey, Siti buka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninga. Terus di lagu ke di by Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

Saya Gilbert Gawang yang hingga pancar panas malam tu. Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus. Jadi pesan tu ada keindai sida Remina anak pangi ya. Remina anak pangi atau keindai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi rumah sedampu ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul. Jadi penderang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudi Impu berlumur 011-401-2004 atau kenuju Regina Suna ya 013-836-337. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura, Selidung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Dato, Melaban, Berentakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Luang Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat ngau Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubu Awur ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke Remina anak pangi ya tau ke inai Kenneth udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sedampu inya ba lubu pasu limbang lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya ba pendam arsi bakul. Okey nya ke Siti mega pesan ke bisik diterima ari peninga kita ke pagi tau. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Laporkan terus hari YFM.

Pagi bukan aku Daniel Stephen bawa berita pagi YFM. Batuk batang berita. Jendela renggat dua tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agi belanja pemangsa ungkup Sarawak buka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, champion bak pekit bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Renggan kedua pelan jalinan digital negara jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalan Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Untuk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngeremai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih Siti-Siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru jendela 2 dekat mungkur pegawai ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngena mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengkah ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyukung belanja sekolahnya. Program kebangsaan yang megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 nyentuk ke RM400,000. Tu dekat mantuk, ngelempung ke tatim belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak megak agi nyedia ke agi belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi Kepala Menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026, Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agi belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak buat bajet 2027. Disadang dekat muka mayuh agi peluang, pengawak dagang ngagi Raban Nembiak kelebih agi bak kandang menua pesisir. Sapin Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun, jematan ngau arus penyambung terdekat ngermai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana ukai seminat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarah berita di Sibu. Berbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM bak bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak ti udah di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sida. Yang madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah di seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500. Dia diberi ngagai orang kegawat perintah bak bajet 2027. Chairman dia, Colin Jayang, madah ke pemeriknya dikarap oleh mantuk ngelempung ke tatiang belanja ninting ari.
Kelimpeh hari ini dikena ngangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia mengarau ke perintah oleh berunding kemeri insentif ke mana agi dudi hari ila. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantuk RM750 diberi ngagai sida ke pincin gawak perintah. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU kebukai ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Dor Milih Senator Baru Megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temuk kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh dimuka dekat diketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke bak Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dekat dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan ti panjai 1.7 kilometernya berongkos RM298.98 juta. Jematan tu bersambung ke Pulau Berwit ngau Pasar Besai. Ruh Azhar tau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi tinggari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026 kandiatu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita ya mujur ngalah ke 5 finalis kebukai ngau pemujurnya Ruh Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000, trofi ngau sertifikat. Lumba dua Mahathir Zailani Ari Zon Sarawak nerima prize RM15,000, trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil bulan nombor 3 mai prize RM10,000, trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mataib Ari Zon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraih sidak ke menangnya disuak ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sikok lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa bak penusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio Nuju Betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenya di urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Pelilih Seratus DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bak tempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratus ketegal timbalan bakal bak palak. Penusah temegak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Rungkat 2 tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027, agih belanja pemansel ungkup Sarawak buka peluang dagang ngagai Rabat Nemia. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, champion pekir bintang Piramli 2026.
Sonaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Dusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Swill. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selekar jakut sarito enya bangkung. Caranya pel ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkung. Reti bangkung keterubah, enya perahu tuh ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena leka jakut tu, ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia, maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkung kedua, ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tidur. Maya ngena leka jakut tu ianya, lebuh ninga berita laki diri bertaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri, dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ianya bak. Nyanakak seleka jakut sarito ianya bangkung.
3: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 1 ari 3 engau ari 5.
4: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment. Fixed instrument 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
5: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Subuh Pagi Rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit ya tahu ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ya, kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Aku Phoebe Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM. Laban sidak segi ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat. Cakap tu muka ada tuju kaku ngagai pendai aku Pak Miridian. Laban aku udah lama nak medak sidak ya. Lama dan nak nemuai sedua yang mesti bersampai kaku engka. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ko ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.